0: yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap.

kamu gimana, gregetannya kalian udah mulai pada hilang gak sih? Tapi bentar lagi ya, untuk teman-teman yang pengen nonton lagi match FIFA yang bakalan lanjut, pasti beberapa menit ke depan tuh bakalan menantikan banget ya, karena ada masih ada satu partai pertandingan lagi di hari ini. Dan teman Pro 2 spesial juga untuk kalian yang hari ini harus ke gereja, mending gereja dulu gak sih, baru setelah itu melakukan berbagai aktivitas ya. Yang pasti selamat menikmati hari minggunya teman Pro 2. Just information aja untuk hari ini teman Pro 2, 14 Juni ya. Tadi udah main di Stadion Levis, ada Qatar melawan Swiss yang berujung imbang 1-1 gitu teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya juga tadi barusan selesai ya, ada di grup C yang tampil atau yang berlaga di Stadium MetLife, ada Brasil versus Maroko yang berakhir juga imbang 1-1 ya. Nanti kita bakalan tunggu lagi beberapa pertandingan grup ya, untuk kedepannya di Piala Dunia 2026. Dan kalian harus dengerin kita juga karena kita menyiarkan juga pertandingan Piala Dunia setiap harinya dari RRI Pro 1 Manado pastinya ya. Lydia masih bakalan kembali untuk teman Pro 2, pasti tetap station di sini aja di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Iya, teman berdua masih ditemani sama single-single reggae ya dari Project Pop pastinya dan juga Psychology ya. Aku masih bakalan temenin teman berdua. Sekali lagi selamat beribadah untuk kalian yang beribadah di pagi hari ini ya, dan selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga gitu teman berdua ya. Pasti juga tetap stay tune di sini teman berdua, kita bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits pastinya.

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Microwave.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru. Workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Langsung dari Jalan Radio nomor 13 Lades Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Semoga dalam aktivitas kamu di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat aja ya. Karena ketika kemarin kita tuh benar-benar diguyur sama hujan abis-abisan. Dan hari ini as you guys can see cerah banget. Yang mana ini juga jadi salah satu faktor yang memicu banyak banget orang yang terserang flu akhir-akhir ini. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga happy-happy aja dengan segala aktivitas dan juga kesibukan yang bakalan kalian lakukan, make sure juga tetap pantengin terus 97.7 Pro 2 FM yang bakal terus setia nemenin teman Pro 2 yang dengerin kita dari radio monitornya yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Yang paling pasti kita bakalan seru-seruan sampai jam 3 sore nanti, makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Biar siang kamu makin menyenangkan dan juga meriah dengan hal-hal yang kamu sukai, yuk teman Pro 2. Biar kamu juga makin bersemangat di siang hari ini, Arya bakal ngajakin kalian semua untuk singalong sama lagu-lagu yang kamu suka. Karena kita udah tiba di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hit List. Arya bakal puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 yang udah masuk di line WhatsApp, yang udah masuk di DM Instagram kita, DM TikTok juga ya. Iya, sama DM TikTok juga. Yang paling pasti kamu juga udah bisa melancang-ancang karena sampai jam 12 siang nanti ya agak panjang juga segmennya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan pastikan kamu juga bisa singgung sama lagu yang kamu suka di perjalanan dan juga aktivitas sepanjang siang hari ini. Karena kalian juga boleh langsung gabung di 0851-988-9797. Arya tungguin nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget di spill. Yang mau salam-salam ke siapa aja, intinya lagunya jangan sampai ketinggalan ya say, karena kita agak sulit juga untuk main tebak-tebakan. Cukuplah cuaca yang panas, kepala mah jangan tahun Pro 2. Jadi yang paling pasti lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 bakal Arya puterin. Special buat kalian semua yang udah gabung juga, karena setiap minggunya kita juga recap lagu-lagu internasional, lagu-lagu Indonesia yang di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia dalam segmen Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Makanya jangan sampai lupa dan jangan ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga. Makanya tunggu apa lagi? Sambil nungguin ketikan-ketikan kalian masuk di WhatsApp, di DM kita, yuk Arya bakal ngajakin kalian semua untuk singalong sama fresh release from Treasure yang bakal ngasih semangat juga ke semua teman Pro 2. Special, this is Ify.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 24 Hour Kids Music Station.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih di waktunya santai siang. Kalau misalnya di siang hari ini kalian lagi mikirin kira-kira aktivitas apa yang pas untuk dilakukan di tengah-tengah atau mungkin di bawah panasnya terik sinar matahari atau mungkin justru kamu yang benar-benar lagi memaksimalkan aktivitas kamu di luar ruangan, jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen ya teman Pro 2, karena bakalan jadi hal yang krusial banget kalau misalnya kamu melupakan tabir surya alias sunscreen dalam beraktivitas di bawah panasnya terik sinar matahari. Karena kita tahu sendiri panas beberapa hari terakhir ini tuh benar-benar nggak main-main ya teman Pro 2. Apalagi walaupun kemarin sempat diguyur hujan juga, tapi we don't know why, atau mungkin kita nggak tahu gimana cuacanya nanti sore atau mungkin di tengah harinya bakalan panas kayak gimana. Yang paling pasti kita udah bisa melakukan persiapan untuk segala kemungkinan daripada cuaca yang bakalan kita hadapi di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Karena Arya juga sekali lagi mau ngingetin biar kamu juga makin anteng-anteng aja dengan segala aktivitas yang bakalan kalian lakukan, sambil jangan sampai lupa juga untuk maksimalkan dengan pola istirahat kamu, pola makan, apalagi terlebih khusus pola tidur teman Pro 2. Karena ini juga bakalan jadi hal yang menentukan gimana kondisi fisik kita dalam menjalani setiap kesibukan di sepanjang bulan Juni ini, yang tentunya juga udah setengah perjalanan kita bakalan nikmati lagi, masih ada setengah perjalanan lagi tentunya. Jadi jangan sampai lupa untuk sebisa mungkin teman berdua jaga kesehatan kamu sedari sekarang, terlebih khusus buat kalian semua yang sedang jor-joran sama perjalanan di sepanjang siang hari ini yang panasnya tuh benar-benar terik banget. Kalau misalnya kamu nggak sanggup, alangkah baiknya menepi dikit lah ya teman berdua, entar aja biar kamu juga bisa take a power nap sekitar 15-30 menit, nggak apa-apa lah ya teman berdua. Yang paling pasti kamu juga bisa berkendara dalam keadaan yang benar-benar fit tanpa harus diganggu sama rasa kantuk dan juga oleng-oleng dikit. Jadi yang paling pasti selalu prioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara lain. Jadi tetap patuhi juga aturan-aturan lalu lintas dan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan ingat jangan sampai menerobos lampu merah. Jadi yang paling pasti kita juga mengucapkan terima kasih buat yang masih stay tune di siang hari ini. Ada Gia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari mana nih? Oke, dari Mapanget, katanya di siang hari ini pengen singelong sama singlenya Liodra yang Pura-Pura. Makasih Kak, sambil mau salam-salam juga buat semua best friend forever aku. Siap, semoga semua best friend forever kamu juga happy ya di siang hari ini, dikirimin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Semoga bisa tetap mengademkan hati dan juga pikiran kamu yang kayaknya juga lagi dibikin gundak gurana dari panasnya terik sinar matahari di siang hari ini. Jadi yang paling pasti buat yang masih pengen request, yuk Arya tungguin sampai jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Kita lagi singelong bareng sama Jawara Baru di Indonesia Top 20 beberapa minggu terakhir ini, teman Pro 2. Yang baru dari Keisha Lefronka dengan album Rombak yang benar-benar semuanya tuh terombak-rombak ya, karena benar-benar mendeskripsikan seorang Keisha Lefronka dengan gaya bermusik dia yang bisa dibilang pop rock juga ya, teman Pro 2. Atau mungkin beberapa orang juga ngasih pendapat atau mungkin pandangan terkait album ini yang benar-benar kembali ke 2000-an awal. Iya enggak sih? Tapi yang paling pasti ketika kamu juga bisa disemangatin sama lagunya Keisha yang satu ini, kamu harus berterima kasih buat yang udah request. Tadi ada Glory yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil OTW, Tomohon. Hati-hati aja di jalan ya. Semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tetap fokus sambil dengerin Pro 2 FM di sepanjang perjalanan kamu di siang hari ini. Karena hari juga masih bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk, kayak beberapa requestan di saat ini ada juga bisa dibilang jawara juga sih untuk Indonesia Top 20. Dan ada juga yang request lagunya Olivia Rodrigo juga yang Drop Dead. Tapi sebelum itu kita bakalan singelong bareng sama Perunggu dulu dengan Ini Abadi. Spesial buat semua teman Pro 2, bakal langsung kita puterin. So enjoy.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Alright, kita lagi sing along bareng sama Olivia Rodrigo with Drop Dead yang officially udah comeback dengan full album ya teman Pro 2, termasuk juga selain Drop Dead ada What's Wrong With Me yang resmi dirilis di tanggal 12 Juni atau 2 hari yang lalu teman Pro 2. Ya mungkin ini juga jadi salah satu momentum yang paling dinanti-nantikan juga lah ya, karena kita tahu sendiri setelah dia terakhir ngerilis lagu atau mungkin album di 2 tahun yang lalu, ini tuh jadi penantian yang benar-benar berharga banget, dimana ada lagu-lagu berisikan selain Drop Dead ya, ada Stupid Song juga, Maggots for Brains, You Plus Me, ada My Way, ada Purple, The Cure, Backed, What's Wrong With Me, Less Expectation, dan juga Cigarette Smoke. Ya mungkin kalau kita ngeliatin dari overall ya, secara keseluruhan tuh banyak banget orang yang mengspekulasikan kalau misalnya album ini tuh benar-benar menceritakan tentang jatuh hati tapi sedih. Gimana ceritanya ya teman berdua. Tapi intinya semoga album ini juga bisa mewarnai International Top 20, karena kamu juga boleh request semua lagu terbaru Olivia Rodrigo di setiap segmennya request, biar kalian juga bisa tetap dengerin lagu-lagu hits dari Olivia Rodrigo, atau mungkin lagu-lagu yang kamu suka juga bisa tetap ada di International Top 20. Karena nanti sore kita juga bakalan ikuti bareng-bareng kira-kira siapa aja sih yang ada di International Top 20 atau Indonesia Top 20, kira-kira siapa yang masuk, siapa yang ciao. Karena seperti biasanya lah ya teman berdua, Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di refresh setiap minggunya di setiap hari Minggu, dan di rekapitulasi juga untuk lagu-lagu 20 lagu teratas di seluruh Produ FM Indonesia. Jadi jangan sampai lagu-lagu yang kamu suka atau mungkin lagu yang terus kamu request tuh benar-benar cabut ya teman Produ, atau bahkan justru turun peringkat. Jadi jangan sampai aja. Jadi caranya gampang banget, tinggal request terus lagu-lagu yang kamu suka kapan aja, di mana aja, enggak ada yang maksudnya di setiap segmen request. Kayak saat ini Pro 2 Headlist masih bakal setia sejam ke depan, masih bakal puterin lagu-lagu hits di Pro 2 Headlist juga. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu sekarang juga teman Pro 2. Karena ngomongin soal Olivia Rodrigo nih, baru-baru ini kita dapetin kabar yang benar-benar shocking sih. Tapi kalau gak salah dia juga udah sempat ngasih tahu ke publik beberapa bulan yang lalu. Tapi ini juga dikonfirmasi sekali lagi setelah di comeback kemarin, dia melakukan semacam interview bareng sama Taylor Swift dan juga Chloe Barrows dalam Kiss FM di UK, sebagaimana dikutip juga dalam People, di mana dalam acara itu tuh mereka ngebahasin soal lagu What's Wrong With Me dalam album terbaru Olivia Rodrigo ya, yang berjudul You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Terus udah gitu juga sambil ketawa ketiwi canda-candi dikit nih teman berdua, mereka tuh kayak nanya nih ke si Olivia kalau misalnya what is wrong with her, sesuai dengan salah satu judul lagunya tuh. Dan dia tuh benar-benar speak up se-innocent itu teman Pro 2. Dia kayak sambil ketawa juga terus ngejawab kalau misalnya ada beberapa hal juga yang dirasa jujur janggal katanya. Dimana dia tuh memberikan informasi atau mungkin membeberkan salah satu hal yang cukup meresahkan justru ya buat seorang Olivia Rodrigo, yang ngasih tahu kalau misalnya sekitar 60% bagian telinga kirinya katanya hanya bisa menerima pendengaran batas 60% aja. Jadi ketika kamu duduk di sisi kirinya si Olivia Rodrigo ini, kayak dia tuh bakalan susah untuk mendengarkan sebuah percakapan atau mungkin hal-hal sebagainya lah ya teman Pro 2. Dan hal ini juga ternyata sempat di-announce atau mungkin sempat dibahas bersama dengan penggemar-penggemarnya dalam sesi question box juga, Q&A, yang berlangsung di story Instagram kalau nggak salah teman Pro 2. Dan seperti yang kita ketahui juga, dia juga sempat melakukan pengecekan, dan ya mungkin sampai dengan saat ini dia juga masih risih dengan hal tersebut yang masih belum ada jalan keluarnya juga gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu justru ngerasain hal yang kayak gini nih teman Pro 2, kalau kita ngeliatin dari sudut pandang media yang ada, ternyata ada beberapa hal yang bisa dibilang kemungkinan-kemungkinan utamanya ya teman Pro 2. Yang pertama, kemungkinan adanya penumpukan kotoran telinga atau mungkin kotoran yang menumpuk dan juga mengeras bisa menghalangi liang telinga. Karena mungkin ini juga jadi salah satu struggle banyak banget orang di luar sana yang mengorek telinga dengan cotton bud yang justru bisa ngedorong kotoran jauh lebih dalam. Jadi jangan sampai aja lah ya teman Pro 2. Terus udah gitu juga katanya ada disfungsi tuba eustachius, yang mana
ini juga kurang lebih saluran yang menyeimbangkan tekanan di dalam telinga ini bakal membengkak akibat infeksi saluran pernapasan, lendir yang menumpuk juga, atau bahkan sampai dengan alergi sehingga telinga terasa seperti mampet. Atau mungkin justru kamu yang sering melakukan penerbangan ke beberapa tempat yang ada di penjuru dunia, nah mungkin ini juga bakalan jadi hal yang umum terjadi kalau misalnya kamu tipikal orang yang warawiri pakai pesawat gitu ya teman produ, atau mungkin justru kamu yang hobi banget diving, menyelam, atau melewati dataran-dataran tinggi dan tekanan-tekanan yang ada di sekitar kamu lah ya teman produ, karena ternyata tekanan udara juga mempengaruhi dan bisa menyebabkan bagian dalam telinga tidak seimbang, makanya ada seperti rasa-rasanya tidak bisa mendengarkan secara maksimal gitu ya teman produ. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga ngalamin hal yang sama dengan Olivia Rodrigo teman produ, alangkah baiknya segera melakukan pemeriksaan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat biar tidak self-diagnose juga, dan kamu juga bisa mendapatkan penanganan yang benar-benar cepat dan juga tepat aja lah ya teman produ, karena jangan sampai asal-asalan juga yang alhasil bisa memperburuk kondisi fisik kamu juga. Makanya tetap stay safe aja di tengah-tengah aktivitas dan juga segala kerjaan yang kalian lakukan. Makanya jangan sampai lupa juga untuk tetap fokus dan jaga istirahat kamu aja lah ya teman produk. Mungkin kamu kurang tidur aja kali. Jadi yang paling pasti tetap request lagu yang kamu suka, dan Arya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua. Makanya yuk request lagu yang kamu suka di Produk Hitlist sebelum kehabisan waktu.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lagi sing along bareng sama Bang Bruno Mars with Risk It All yang lagi nemenin semua teman berdua di menit ke-36 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Makin panas? Apakah kerjaan kamu udah makin menipis? Atau mungkin justru ketika makin numpuk? Tenang aja teman berdua. Sepanjang hari ini kayaknya kalau kita ngeliatin pemantauan informasi cuaca dari BMKG Sulawesi Utara, teman berdua katanya sih aman-aman aja untuk beberapa kegiatan yang bakalan kita lakukan, tapi waspada terhadap hujan ringan aja sampai dengan hujan sedang yang katanya sih bakal ngguyur beberapa titik yang ada di Minahasa Utara, yang ada di kota Tomohon, kota Bitung juga ya teman berdua. Katanya sih sampai dengan Kabupaten Minahasa bakal diguyur sama hujan ringan dengan intensitas suhu yaitu di angka 20 sampai dengan 24 derajat Celcius rata-rata untuk semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Makanya penting banget untuk kita maksimalkan segala persiapan dari sekarang aja ya teman produk. Sebelum kamu jor-joran sama kerjaan juga, kira-kira udah bisa mempertimbangkan menu makan siang yang bakalan kamu santap. Jangan karena tanggal merah, tanggal libur, terus kamu anggap enteng makan siang di siang hari ini ya teman produk. Yang pasti jangan sampai di skip aja sambil jaga pola makan kamu. Dan juga apapun yang kamu makan, minumannya air putih aja. Biar main aman aja teman produk. Dan tentunya ini juga bakalan jadi hal yang bisa dibilang harus kamu maksimalkan, yaitu kebutuhan cairan di tengah-tengah panasnya terik sinar matahari yang benar-benar menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Makanya ingat teman berdua, selalu kondisikan tubuh kamu dan bawa tumbler kemanapun kamu beraktivitas di sepanjang hari ini. Sambil lari mau sounding sekali lagi biar kamu juga gak ketinggalan, karena abis ini bakal jadi sesi terakhir untuk segmen request di Produ Headlist. Makanya Arya langsung aja spill beberapa requestan yang udah masuk. Ada yang udah gabung juga, kita mengucapin terima kasih buat Juliet ya, katanya di siang hari ini pengen banget request lagunya Harry Styles yang American Girls. Terus udah gitu juga ada yang request lagunya Liodra, tapi sayang banget udah kita puterin tadi ya Liodra yang pura-pura. Semoga kamu juga yang ketinggalan bisa tetap stay tune untuk request di sesi berikutnya, karena untuk waktunya santai siang segmen request cukup sampai di jam 12 aja. Tapi katanya boleh banget diganti sama singlenya siapa ya, yang Citra Scholastika aja deh, Tilik Jogja, biar kamu juga bisa ngadem-ngadem aja di sepanjang siang hari ini. Terus lanjut lagi, katanya ada yang pengen singgolong bareng sama Roni Parulian juga dong. Kalau boleh yang Pesona Sederhana atau Angin Rindu, dipilihin aja sama Arya sambil mau salam-salam for semua yang ada badengar. Lanjut lagi, ada yang request lagunya Anima featuring Lisa yang Bad Angel aja. Katanya mau greetings juga buat yang siaran di siang hari ini. Salam kenal ya Arya. Ada Semi yang katanya lagi dengerin Produ FM dari Sindulang. Oke, Sindulang kira-kira panasnya sepanas apa? Karena kayaknya tepi laut tuh benar-benar gerah banget di jam segini ya teman Produ. Tapi yang paling pasti kita gak boleh banyakan ngeluh sama cuaca di luar ya teman Produ. Apapun kondisi cuacanya, kita juga harus bersyukur sambil memaksimalkan aktivitas yang bakalan kita lakukan. Toh kalau tiba-tiba hujan juga, ngeluh juga gak guna. Cuma buang-buang tenaga teman berdua. Makanya sebisa mungkin maksimalkan aja segala aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Mau hujan kek, mau panas kek, jangan sampai lupa dengerin terus 97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Twenty four hours kids music station.

0: Teman terbaik kamu.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Ini lagi single dong bareng sama Anima featuring Lisa with Bad Angel, yang kemarin Lisa juga sempat jadi salah satu pembuka ya teman-teman berdua dalam seremoninya pembukaan Piala Dunia, yang mana ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar epic banget ketika kita ngeliatin performa manggungnya Lisa yang benar-benar gak pernah lekang oleh waktu, kayak benar-benar selalu berstamina dan ngasih energi yang benar-benar berapi-api lah ya teman-teman berdua. Dan perlu diketahui juga dalam pembukaan Piala Dunia yang digelar beberapa hari yang lalu itu jadi salah satu momentum yang paling dinanti-nantikan, karena selain Lisa, orang-orang juga bisa dibilang benar-benar menantikan penampilan dari Katy Perry juga kemarin ya teman-teman berdua. Dan tentunya juga untuk pembuka untuk Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat juga, terus udah gitu juga yang bisa dibilang justru cukup jadi hal yang benar-benar excitement banget ya. Setelah digelar juga di tanggal 11 dan juga 12 Juni di Estadio Azteca Mexico City dan juga Meksiko, acara ini dimeriahkan juga dengan the one and only Shakira yang jadi langganan juga ya untuk Piala Dunia setiap 4 tahunnya. Makanya gak heran juga kalau misalnya banyak banget orang yang berbondong-bondong untuk menyaksikan secara live streaming, atau mungkin justru menyaksikan cuplikan-cuplikan yang ada di media sosial juga gitu ya. Dan tentunya dengan adanya aksi yang benar-benar memukau banyak banget orang, ini juga bisa dibilang hal yang makin membuat banyak banget orang juga yang menantikan match setiap negara yang bakalan bersanding juga di setiap grupnya dalam Piala Dunia 2026 ya teman-teman berdua. Makanya Ari juga mengucapkan terima kasih, karena dengan singlong bareng sama Lisa dan juga Anima, ini juga jadi penanda kalau misalnya segmen Produa Headlist udah selesai, dan Ari masih bakal ngebagiin informasi-informasi terup to date buat semua teman-teman Produa. So thank you so much buat yang udah gabung di sepanjang 2 jam terakhir. Yang paling pasti bisa nemenin kalian semua dengan lagu-lagu hits dan juga enak ya, yang tentunya bakal selalu ngasih insight ke semua teman-teman Produa. Dan masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang bakalan ada kasih spesial buat semua teman-teman Produa. So don't go anywhere, tetap dengerin terus 97.7 Produa FM Manado di waktunya santai siang.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutu. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kalau misalnya kamu masih nungguin kabar bahagia berikutnya yang bakalan ngatanya pagi ini, spesial buat semua teman berdua yang kayaknya di sepanjang 2026 ini kita dipenuhi dengan banyak sekali penantian-penantian ya teman berdua. Mulai dari film yang bakalan dirilis, mulai dari final Piala Dunia yang mungkin bikin kamu gak sabar justru ya. Atau bahkan justru kamu yang excited banget sama comebacknya artis-artis favorit kamu teman berdua. Karena selain industri musik yang benar-benar bisa menggelegar di seluruh penjuru dunia, karena kita tahu sendiri konser yang gak ada habis-habisnya tuh benar-benar selalu datang silih berganti. Bahkan di Indonesia sendiri kita tahu ya teman berdua, kalau misalnya dalam waktu dekat ini juga masih bakal dimeriahkan sama konser-konser yang digelar even dari artis-artis K-pop, artis-artis tanah air juga. Dan yang satu ini juga bakalan jadi hal yang paling kita nanti-nantikan di sepanjang 2026 atau bahkan sampai justru di 2027 ya. Karena I'm gonna calling out all the VIP all around the world. Baru-baru ini kita dapetin kabar ya teman berdua dari Big Bang yang katanya udah siap banget untuk ngerilis beberapa single terbaru menjelang world tour yang bakalan digelar dalam beberapa tahun ke depan, dalam beberapa waktu ke depan. Karena seperti yang kita ketahui ya teman berdua, ini juga memperingati ulang tahun ke-20 tahun debut mereka di Agustus mendatang. Tentunya juga keterangan dari sumber yang resmi dan terpercaya teraktual akurat nyebut ini kalau misalnya si Big Bang ini bakal menampilkan 2 sampai dengan 3 lagu baru pada perayaan ulang tahun debut ke-20 tahun nanti. Tapi dijelasin juga di sana kalau misalnya rencana tersebut juga masih bisa berubah tergantung suasana hati dari agensi yang menaungi Big Bang. Walaupun YG emang memegang hak penuh atas Big Bang sebagai grup, tapi ya kita tahu sendiri ya teman berdua, ketiga laki-laki dewasa ini tuh benar-benar punya kesibukan dan juga dunia mereka masing-masing, tapi semuanya juga tergantung atas keputusan mereka bertiga alias G-Dragon, alias Daesung dan juga Taeyang. Karena baru-baru ini juga Taeyang ngerilis comeback dengan mini album juga, dan sekali lagi juga untuk perilisan dalam album atau mungkin lagu-lagu di beberapa waktu ke depan ini, mereka mengatakan kalau misalnya single fisik bakalan lebih realistis daripada album mini mengingat jadwal grup ini yang terbilang cukup padat juga. Dan YG Entertainment juga selaku agensi yang menaungi Big Bang masih menolak untuk ngasih keterangan lengkap sumber-sumber industri yang mengungkapkan atau mungkin yang menyebut mengenai persiapan tentang karya musik dari Big Bang sendiri ya. Bahkan agensi dari G-Dragon yaitu Galaxy Corporation juga memberikan informasi yang tidak begitu lengkap karena masih tidak tahu juga soal rencana spesifik mengenai peluncuran karya musik terbaru mereka. Karena kalau kita throwback lagi ke belakang, ini tuh bisa dibilang salah satu hal yang udah cukup lama dirilis, yaitu ada Still Life yang dirilis di bulan April 2022 ya teman berdua, dan itu masih barengan sama T.O.P juga. Dan G-Dragon dalam panggilan telepon di salah satu acara YouTube Epic High, Epic Case yang menampilkan Taeyang juga pada 14 Mei 2026 yang lalu sempat ngasih isyarat atau mungkin ngasih sinyal kemungkinan grup ini bakal ngeluarin karya terbaru. Jadi ya at least makin kesini makin dikasih lampu hijau juga. Dan dalam acara tersebut juga Taeyang ngasih konfirmasi kalau misalnya Big Bang ini emang pada dasarnya lagi ngegarap sebuah album dalam beberapa waktu dekat ini, dan gak ngasih tahu juga beberapa lagu-lagu tersebut yang perlu diselesaikan juga sih ya teman berdua. Tapi sekali lagi untuk World Tour Big Bang ini rencananya sih bakalan dimulai dengan pertunjukan di Stadion Goyang Korea Selatan pada 21, 22 dan juga 23 Agustus 2026. Dan yes, Big Bang juga selanjutnya dijadwalkan tampil dalam waktu dekat ini sesuai dengan informasi yang udah dirilis juga dari official channel dan juga official account media sosial dari Big Bang yang katanya sih bakalan melimpir ke Auckland, East Rutherford, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta, dan juga
Kwasyong, yang tentunya ini juga jadi list-list yang bakalan digelar atau mungkin bakalan dituju beberapa kota-kota ini dari Big Bang dalam rangka anniversary world tour mereka di tahun 2026 ini. Semoga aja ya teman Pro 2, ketika mereka juga bakal melimpir ke Indonesia, albumnya udah rampung, udah rilis. Biar kita juga bisa singlong sama single-single terbaru mereka, ya kan? Tapi yang paling pasti, sambil kita menanti-nantikan kabar bahagia berikutnya juga langsung dari Big Bang, ya kita singlong dulu bareng sama single mereka yang baru dirilis, bukan baru dirilis, udah 2 tahun lalu dirilis ya teman berdua. Spesial buat semua teman berdua, kita bakalan singlong bareng sama Big Bang with Still Life.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Asik banget lagu yang satu ini nemenin kita di tengah-tengah mendungnya cuaca di siang hari ini yang cepet banget berubah ya teman Pro 2. Cukup cuaca yang cepet berubah-ubah, suasana hati kamu mah jangan. Kalau udah semangat ya semangat aja terus. Karena pastinya Arya masih bakal semangatin semua teman Pro 2 dengan informasi-informasi terupdate yang obviously bisa kalian dapetin juga di www.rri.co.id. Terlebih khusus buat kalian semua yang pantengin juga soal info terupdate dari Piala Dunia tahun 2026 karena Radio Republik Indonesia juga punya program spesial buat semua teman Pro 2 yaitu Bola Gembira. Di sana kamu bisa dapetin updatean dari Piala Dunia tahun 2026 dan enggak cuma itu, kalian juga bisa ikutin soal informasi tentang teknologi, budaya, kesehatan, hiburan, semuanya lengkap banget di sana dengan looks yang lebih fresh. Bisa bikin kalian juga betah lama-lama baca berita di rri.co.id. Makanya jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Semua informasi yang kalian baca bisa kalian bagiin ke semua platform media sosial yang kalian punya. Makanya tunggu apa lagi? Dan jangan sampai ketinggalan untuk baca berita di rri.co.id ya.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: This is 97.7 Rodua FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba

sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.
1: Parah.
3: Kini ayo.
4: This is 97.7 Broadway.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 24 Hours Kids Music Station.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. It's Music Trap Day.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: ...97,5% air di bumi adalah air asin, dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut, yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja, karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang, cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya, air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
6: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Ari Lesmana featuring Now dengan sesi potret yang lagi nemenin kita semua di tengah senduhnya siang hari ini. Kota Manado dan sekitarnya yang terpantau juga masih agak mendung ya. Bahkan kalau kita ngeliatin pemantauan dari BMKG Sulawesi Utara juga yang katanya sih hampir sebagian besar wilayah Sulawesi Utara diselimuti sama awan yang cukup tebal, dan beberapa titik lainnya juga diguyur sama hujan dengan intensitas yang bervariasi. Intinya tetap perhatikan hal-hal yang bakalan kamu bawa di tengah-tengah aktivitas kamu yang kayaknya juga padat banget ya, yang ngerasain tanggal merah tuh gak bener-bener merah-merah banget atau mungkin justru kamu yang sibuk banget ya teman produk, kejar-kejaran sama deadline dan juga tugas pekerjaan. Intinya tetap semangat aja sambil keep up the umbrellas with you all guys, karena tentunya dengan cuaca yang masih bisa kita lihat sekarang ini, BMKG juga memperkirakan masih ada hujan yang bakal mengguyur Kota Manado di sore hari nanti. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa, kemanapun kalian beraktivitas, di dalam ataupun di luar ruangan, tetap bisa maksimal aja dengan segala hal yang udah kalian siapin dari siang hari ini. Karena kita juga harus bersiap dengan salah satu informasi yang satu ini bakal bikin kita makin excited juga nih teman Pro 2. Karena mungkin bisa dibilang juga tahun 2026 atau mungkin dari tahun 2025 adalah tahun untuk film-film animasi juga ya teman Pro 2. Dan momen ini juga dimanfaatkan sebaik mungkin sama Pixar. Kayak di tahun 2026 mereka juga mengagendakan bakalan ngerilis, bukan bakal ngerilis juga sih, karena emang udah fix dirilis di tanggal 19 nanti untuk film Toy Story-nya yang kelima. Dan tentunya ini juga jadi angin segar untuk kalian semua Pixar lovers, karena Pixar juga udah ngerilis beberapa hari yang lalu trailer perdana film baru dari Gecko, yang mana ini juga mengisahkan tentang kucing mafia. Jadi kalau misalnya kamu juga udah kayak jenuh dengan storyline film animasi yang gitu-gitu aja, kayaknya film yang satu ini bakalan bisa bikin kalian semua makin gergetan gitu. Karena menyusul kesuksesan Hoppers juga dan ngejelang perilisan dari Toy Story 5, katanya sih film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama, dilansir dari Variety pada hari Jumat kemarin. Bahkan dalam film ini nih teman Pro 2, Mark Ruffalo juga bakal mengisi suara Nero, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Meanwhile ada Fishburne juga yang bakal memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal kejam dan berpengaruh. Kalau bacain sinopsisnya sendiri tuh benar-benar agak interesting juga sih teman Pro 2, dan ini juga bisa dibilang jalan ceritanya yang beda dari film-film animasi pada umumnya dan kompleks juga gitu ya teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kamu juga pengen sesuatu yang baru, kayaknya ini bakalan worth to watch aja. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang harus kalian siapin mateng-mateng, yaitu mental dan juga hati kalian untuk menunggu sedikit agak lama karena bakalan tayang gak lama-lama banget juga sih teman Pro 2, karena di 5 Maret 2027 bisa kalian saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Kalau sekarang kita kayaknya harus banget bersiap deh teman Pro 2 untuk sebuah film yang tentunya udah kita nanti-nantikan juga, karena kita tahu sendiri Toy Story 5 tuh udah yang ngantri udah banyak banget. Dan sekarang Ari bakal ngajakin kita semua untuk singlong langsung aja bareng sama original soundtrack dari Toy Story 5 yang bakalan tayang beberapa hari lagi teman Pro 2. Are you guys ready? Yang paling pasti jangan sampai lupa sambil siapin popcorn kamu nanti. Make sure kamu udah hafal soundtracknya ya teman Pro 2, yang dinyanyiin langsung dari Taylor Swift, seorang pecinta Toy Story 5 juga. Jadi bukan Toy Story 5, pecinta Toy Story. Yang mengambil backstory line dari seorang JC, The Cowboy Girls, yang paling tidak juga bakal bikin kita semua sekaligus throwback nostalgia bareng sama Taylor Swift di era-era country, ya kan? Jadi kapan lagi? Langsung aja kita sing along. This is I Knew It, I Knew You from Taylor Swift, the original soundtrack from Toy Story 5.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

teman-teman terbaik kamu. Kalau di saat ini kalian juga sedang menanti-nantikan sebuah kabar bahagia setelah beberapa match terakhir di 3 hari ini ya teman-teman berdua untuk gelaran Piala Dunia 2026. Tentunya makin kesini makin excited juga setelah dimulai dari fase grup A, grup B, grup D juga yang sampai dengan hari Minggu, which is the day tadi siang ya teman-teman berdua, jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita juga udah menyaksikan pertandingan dari fase grup D untuk Australia dan juga Turki, dan tentunya ini juga bakal jadi hal yang bikin kalian semua makin penasaran ya teman-teman berdua, atau mungkin justru yang udah nyatet jadwalnya biar gak ketinggalan. Just in case kalian lupa nih teman-teman berdua, Arya bakal ngasih reminder juga buat semua teman-teman berdua biar gak ketinggalan semua negara favorit kamu yang bakal jadi juara. Kalau misalnya di 3 hari terakhir ini udah dimulai juga dengan fase grup A, grup B, grup D, grup B lagi, dan grup C. Well, di hari Senin nanti, which is besok, kita juga bisa menikmati pertandingan untuk memulai fase grup E. Karena di pukul 00:00 waktu Indonesia bagian Barat, untuk Senin 15 Juni 2026, kita akan menyaksikan pertandingan antara Jerman versus Curaçao yang bakal berlangsung di Stadion Houston ya teman-teman berdua. Terus pada pukul 3.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat juga, kita akan menyaksikan Belanda versus Jepang, yang mana ini juga jadi penanda untuk dimulainya fase grup F yang bakal berlangsung di Stadion Dallas. Berlanjut lagi di pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, Pantai Gading versus Ekuador, dan ini juga melanjutkan fase grup E dan akan dilangsungkan di Stadion Philadelphia. Dan untuk hari, masih dari hari Senin, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat juga ada Swedia versus Tunisia, dan ada Spanyol versus Tanjung Verde untuk pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung di Stadion Atlanta untuk fase grup H. Dan itu dia teman-teman untuk jadwal pada hari Senin 15 Juni 2026. Untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa pantengin rri.co.id untuk semua informasi terlengkap, terupdate yang bisa kalian dapetin untuk bola gembira di pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi yang paling pasti, jangan sampai kamu melewatkan satu pun segmen. Yang paling pasti bakal ngasih kalian semua teman-teman dua update terbaru terkini. Bisa kalian cek di www.rri.co.id. Yang mana ini juga udah di hari ketiga untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ya teman berdua, yang mana semangat orang-orang tuh makin kesini makin berkobar-kobar. Semegah dan seberkobarnya bendera yang udah kamu pasang di tiang rumah kamu sendiri ya teman berdua. Ya paling pasti tetap semangat dan kamu bisa menikmati semua terinformasi terupdate, semua yang seru-seru di Prodo FM Manado dan juga di rri.co.id. Makanya jangan sampai lupa, terlebih khusus buat kalian semua yang gak pengen ketinggalan semua segmen seru dan menarik, jangan sampai lupa untuk download juga aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: 24 Hours Kids Music Station.

Selamat siang menjelang sore buat semua teman Pro 2 yang sedang menikmati aktivitas, yang sedang memaksimalkan segala sesuatu walaupun dibikin ngantuk sama cuaca di luar. Aduh, emang ya teman Pro 2 salah satu tantangan terberat. Tapi ya kalau misalnya kamu juga menikmati hari ini dengan aktivitas yang tidak begitu menguras tenaga, kayaknya ini bakalan jadi momen yang bikin kamu bisa break sejenak gitu ya teman Pro 2. Jam segini terus cuacanya juga kayak hujan tidak begitu deras, tapi kayak tidak dibikin gerah juga dengan cuaca ya teman Pro 2. Makanya bakalan selalu bikin kita tetap bersemangat, atau mungkin justru bikin kita untuk bisa merelaksasi segala sesuatu setelah penat banget bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu, atau bahkan justru kamu di Minggu pagi yang harus menyelesaikan beberapa tugas pekerjaan, target-target di sepanjang minggu berjalan ini ya teman Pro 2. Yang paling pasti tetap semangat aja apapun aktivitas semua teman Pro 2. Karena ya walaupun waktunya santai siang kayaknya juga habis sampai di sini, ya tenang aja karena abis ini kita bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan bareng sama Pro 2 FM Jakarta. Bakalan kepoin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 sampai menjelang jam 5 sore nanti ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai skip, karena kamu harus banget ikutin, terlebih khusus buat kalian semua yang selalu ngambil absen di Pro 2 Hitlist. Pastiin aja apakah lagu-lagu yang kamu suka, yang selalu kamu request, jadi jawara di minggu berjalan ini atau tidak, atau bahkan justru cabut dari chart. Aduh, jangan sampai aja lah ya teman Pro 2. Jawabannya bisa kalian dapetin nanti di jam 3 dan juga jam 4 sore. So, Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman Pro 2, karena udah stay tune bareng sama Arya di sepanjang waktunya santai siang, dari panas banget sampai udah hujannya yang masih awet juga. Yang paling pasti tetap semangat juga buat kalian semua di sepanjang siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Karena di sore ceria nanti bakalan ada Vika juga yang nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 7 selesai di Indonesia dan juga International Top 20 di minggu berjalan ini. So, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat semua teman Pro 2. Kita pasti ketemu lagi nanti. See you and have a good day, happy weekend, dan selamat ngelanjutin aktivitas. Bye-bye.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yang penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: kaitannya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: jadi 2, naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di tempat Pro 2, oke? Okay? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Bernadia. Senang banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya? Kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: kasihan Bernadianya kan. Kasihan juga kamu nanti harus dengar suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Taufan Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: Kali itu mah Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Toh Pati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Krisandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 sama Pro 2 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 Mampro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Top 20 National memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.52 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: gue tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 52 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Sama Pro 2 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman Pro 2, our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: Malam Pro 2, congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Pro 2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro 2. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro 2 melanjutkan. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Dari Puncak di Kalaman Edo, hari ini Minggu 14 Juni 2026. Halo teman Pro 2, gimana? Puas banget gak sih tadi dimanjain sama deretan lagu paling juara dari Indo Top 20 lokal dan internasional tadi barengan sama Pro 2 Jakarta. Lagu favorit kamu berhasil nangkring di posisi berapa nih minggu ini? Yang pasti lagu-lagu keren tadi benar-benar pas banget juga ya buat nemenin vibes hari Minggu kita ini ya di sore tadi jam 3 sampai jam 5 sore. Setelah puas dengerin yang lagi ngehits, sekarang saatnya kita mendarat santai dulu nih di sore ceria bareng aku Vika Hamzah yang siap nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti pastinya. Gimana minggu sore kamu? Lagi nikmatin weekend di rumah aja abis jalan-jalan ya bareng keluarga dan teman-teman gitu kan. Nah, di sesi santai sore ini juga aku bakal terus netralisir lelah kamu ya lewat deretan lagu-lagu yang easy listening banget biar mood kamu juga tetap segar menjelang hari Senin besok. Biar sisa hari libur kamu juga tetap aman terkendali, nanti aku juga bakal bagi-bagi info perkiraan cuaca juga ya terbaru dari BMKG plus info-info unik juga yang sayang banget buat kamu lewatin gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal cuaca juga buat kamu yang lagi di jalan seputaran Manado, pokoknya tetap sedia payung atau jas hujan ya, karena tadi juga kan di kota Manado hujan ya, hujan terus gitu kan dari siang. Terus juga nanti ya aku bakal update ya untuk info cuaca dari BMKG. Sebelum itu kita dengerin dulu yuk yang satu ini biar vibe sore kamu makin asyik.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.

0: Masih nemenin sore kamu di Sore Ceria bareng aku Vika Hamzah ya, pastinya di frekuensi kesayangan kita di 97,72 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan biar aktivitas kamu juga lebih lancar ya, siapa tahu ya kamu masih mau beraktivitas sampai malam nanti, aku bakal update cuaca ya dari BMKG sore ini. Jadi ayo kita masuk dulu ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Info penting buat kamu yang lagi beraktivitas di wilayah Sulawesi Utara ya. Jadi teman Pro 2, berdasarkan update peringatan dini dari BMKG Sulawesi Utara per tanggal 14 Juni 2026, memang siang hingga sore ini ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Dan hujan ini juga disertai kilat petir.

dan angin kencang ya. Dan memang tadi benaran terjadi ya, di Kota Manado pun juga ada hujan gitu ya, dan lumayan lama ya. Awalnya wilayah yang terdampak itu ada di sebagian Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Tapi cuaca ini diperkirakan bisa meluas juga ke hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara ya teman Pro 2, termasuk Kabupaten Bulang Mongondo, Bolmong Utara, Bolmong Timur, dan juga Bolmong Selatan. Lalu wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan juga Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro atau Sitaro. Lalu juga Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan juga buat kamu yang ada di area perkotaan, pantauan ini juga meluas gitu ya, sampai ke Kota Bitung, Kota Tomohon, hingga kota-kota Mobagu. Kondisi cuaca seperti ini diperkirakan masih bisa berlangsung juga sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah nanti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau punya agenda di luar ruangan, tetap waspada dan hati-hati pastinya. Jangan lupa siapin jas hujan atau selalu bawa payung ya teman Pro 2. Dan juga buat yang lagi berkendara, pokoknya jaga jarak aman karena jalanan pasti cenderung licin.

Oke deh teman Pro 2, itu dia info cuaca untuk sore ini ya, di hari Minggu 14 Juni 2026. Mudah-mudahan info yang tadi aku share ke kalian bisa berguna ya pastinya buat kamu semua, apalagi misal kamu memang ada agenda di luar ruangan ya. Semoga membantu. Terus jangan kemana-mana dong, karena pastinya aku juga masih bakalan berbagi info-info menarik juga ya buat nemenin pergantian sore ke malam kamu nih. Apalagi besok udah Senin, yang mau kerja nih udah mulai anxiety nih pasti. Ya udah gak apa-apa, makanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Manado, karena aku bakal nemenin kamu ya sampai jam 7 malam nanti pastinya dengan playlist yang oke dan juga info-info yang seru biar jadi mood booster kamu. Kayak lagu yang satu ini ya, Better On My Own dari Keisha Levronka.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Indonesia, teman terbaik kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Aduh, teman berdua, waktu kalau udah sore hari Minggu kayak gini emang suka gak berasa ya. Rasanya baru kemarin sore kita menyambut weekend di awal Juni gitu ya. Sekarang udah mesti siap-siap lagi ketemu hari Senin besok gitu kan. Balik lagi nih kamu di Sore Ceria di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga, Vika Hamzah, yang setia pokoknya ya nemenin Minggu sore kamu ini. Buat kamu yang lagi mager-mageran di kasur gitu ya, sambil dengerin aku cuap-cuap, atau yang lagi di jalan aja nih ya, kita santai sejenak. Biar gak pusing-pusing amat gitu mikirin besok Senin. Dan aku juga ada satu info seru dari dunia hiburan buat nemenin sisa sore kamu nih. Terutama buat kamu para pecinta film action dan juga adrenalin. Ada kabar super menarik dari aktor laga kebanggaan tanah air. Siapa hayo? Jadi gini, film action terbaru garapan sutradara Kenji Tanigaki yang berjudul The Furious baru aja rilis di luar negeri hari Jumat kemarin nih teman Pro 2. Dan tahu gak, langsung banjir pujian. Gak main-main, skornya juga nyari sempurna di Rotten Tomatoes sampai dapat predikat Certified Fresh, dan penonton di sana juga ngasih nilai A atau A di CinemaScore. Jadi ceritanya sendiri nih buat kamu-kamu yang belum tahu, tentang seorang ayah yang memburu sindikat kriminal demi nyelamatin putrinya yang diculik. Nah, yang bikin bangga, film ini dibintangi sama dua aktor laga top Indonesia. Siapa yo? Pasti udah pada nebak deh. Bener, Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian. Banyak kritikus yang bahkan juga nyamain intensitas laganya dengan film legendaris The Raid ya. Dan buat kita di Indonesia, film ini bakal mulai tayang di bioskop hari Rabu 17 Juni 2026 mendatang ya teman Pro 2, catet tuh ya. Jadi film The Furious ini bakal tayang di hari Rabu 17 Juni mendatang. Dan siapa kira-kira di sini yang udah gak sabar nungguin reuni berdarah-darah mereka di layar lebar? Tapi teman berdua, sebelum kita siap-siap nonton aksi seru mereka, ya sekarang ada hal yang jauh lebih penting untuk kita siapin di sore hari ini nih. Karena berhubung waktu juga udah nunjukin pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Artinya sebentar lagi kita bakal menyongsong waktu ibadah sholat maghrib gitu ya untuk wilayah Manado dan sekitarnya pada pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah nanti gitu. Dan pastinya nemenin waktu-waktu ini jelang kumandangnya panggilan azan, kita dengerin dulu lagu-lagu islami ya. Yang syahdu ini untuk nenengin hati kamu setelah seharian juga nih beraktivitas. Dan kita dengerin dulu yuk lagu-lagu islaminya. Jadi jangan mana-mana, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Courage, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini di mana

0: pun, Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
2: Mari
0: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Sore Ceria setelah kita tadi rehat sejenak ya Taman Pro 2 ya, untuk lewatnya azan maghrib wilayah Manado dan sekitarnya gitu ya. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman-teman Pro 2 yang beragama muslim pastinya ya. Dan setelah beribadah pasti hati lebih tenang, benar gak sih? Lebih tenang, lebih adem gitu kan, jadinya gak terlalu anxiety gitu menghadapi besok hari Senin, mulai kerja lagi atau mulai ngampus lagi. Dan teman-teman berdua, jam-jam segini juga emang paling sensitif juga ya kalau ngomongin soal makanan gitu ya. Bener gak sih? Karena aku juga sebenarnya udah mulai kriuk-kriuk nih perutnya ya. Udah mulai bunyi aja dari tadi karena udah menjelang waktunya makan malam. Apalagi di minggu malam kayak gini juga hujan-hujan gitu kan. Bawaannya juga pasti pengen manjain lidah gitu sebelum menyambut hari Senin, untuk menetralisir anxiety kamu menyambut hari Senin. Kamu sendiri gimana? Udah ada rencana mau makan malam di mana? Hmm? Atau malah karena hujan jadi nungguin ojek online aja antar makanan ke rumah? Gak apa-apa juga kok. Yang mana aja pokoknya boleh. Asal kalau misal kamu mau keluar, pastiin lagi kamu tetap pakai jas hujan ya. Kalau misal pakai kendaraan roda 2 ya, pakai motor gitu kan. Terus kalau misal kamu mau keluar pakai mobil, jaga jarak aman pokoknya ya. Jangan ngebut-ngebut. Sambil nikmatin petang menuju malam gitu ya. Atau mungkin kamu sekarang yang juga udah makan gitu ya, dan lagi nikmatin makanan favorit kamu, pastiin Sore Ceria tetap nemenin ya. Dan juga misal kamu juga lagi di luar, lagi nongkrong di kafe atau rumah makan dan gak deket sama radio, santai aja, kamu tetap bisa dengerin aku secara live streaming lewat aplikasi RRI Digital ya. Tinggal download aja gratis di App Store atau Play Store ya. Lewat aplikasi ini juga kamu bisa dengerin Pro 2 Manado kapan aja dan di mana aja, pastinya dengan modulasi atau kualitas suara yang jernih banget. Terus gak cuma Pro 2 Manado, kamu bisa explore dari Sabang sampai Merauke. Pro 2 kamu bisa dengerin, bahkan gak cuma program Pro 2 aja, tapi Pro 1, Pro 3, Pro 4 semuanya bisa kamu explore di situ. Ya, jadinya jangan khawatir, selama kamu punya device sama terjangkau sama internet, kamu bisa dengerin aku cuap-cuap ya. Pokoknya gak ada alasan lagi juga buat kamu kesepian, apalagi di minggu malam hujan-hujan kayak gini. Buat yang belum download, pokoknya buruan download sekarang juga.

0: Dober, teman terbaik.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

jam 18:46 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sore ceria pastinya di Pro 2 Manado ya. Teman Pro 2, untuk kamu-kamu yang suka banget menantang atau memacu adrenalin dan suka banget gitu ya untuk kayak bungee jumping dan lain-lain, ini kamu perlu hati-hati banget ya teman Pro 2, dan pastiin pilih provider untuk activity itu tuh yang memang credible gitu ya. Karena ada satu kabar yang lagi ramai banget dibicarakan di media sosial yang viral dan cukup jadi sorotan nih teman Pro 2, karena tepatnya juga di daerah Sao Paulo, Brazil memang ya, bukan di negeri kita sendiri. Jadi ada kejadian tragis yang menimpa seorang perempuan berusia 21 tahun yang dilaporkan meninggal dunia saat melakukan rope jump loh teman Pro 2. Aduh. Berdasarkan laporan yang beredar nih teman Pro 2, tadi aku habis cari-cari tahu gitu ya infonya ya. Jadi korban ini diduga melompat dari jembatan setinggi sekitar 40 meter sebelum tali pengamannya benar-benar siap. Bahkan muncul dugaan juga kalau pihak panitia itu yang sempat lupa malah memasang tali pengaman pada peserta tersebut. Wah gila, fatal banget sih ini ya. Dan kejadian ini pun langsung memicu sorotan tajam dari banyak pihak di seluruh dunia nih teman Pro 2 terkait standar keselamatan aktivitas wisata tak ekstrim kayak gini. Sekarang juga investigasi menyeluruh lagi dilakukan untuk memastikan prosedur keamanan dijalankan dengan ketat supaya tragedi kayak gini nggak sampai terulang lagi. Ngeri banget ya teman Pro 2, aduh merinding banget. Kamu ada yang udah lihat belum di media sosial? Karena rame banget ini seliweran di Reels, di TikTok juga gitu ya. Dan pastinya kabar ini jadi pengingat penting juga gak sih buat kita semua ya kan? Mau seberapa seru atau menantangnya sebuah activity atau aktivitas gitu ya, apalagi aktivitas ekstrim kayak gini gitu kan, yang tujuannya mungkin buat fun gitu kan, tapi tetap faktor keamanan dan keselamatan itu harus tetap nomor satu dan gak boleh ditawar-tawar. Dan pastiin tadi ya, providernya itu yang memang kredibel gitu ya, yang memang sudah dipercaya memang keamanannya itu nomor satu gitu. Ya udahlah ya, apalagi buat kamu juga yang lagi berkendara di jalanan Kota Manado sore ini, tetap fokus dan utamakan keselamatan sampai di tempat tujuan dengan aman. Pokoknya gak usah buru-buru ya, apalagi jalanan juga cenderung licin nih habis hujan gitu kan. Terus sambil nemenin perjalanan kamu, pastinya tetap stay tune terus di Sore Ceria di Pro 2 Manado.

0: beautiful things that I've got.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ah, gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

nih dari It Gitaf ya. Aduh, enak banget didengerinnya, pas banget gitu ya untuk kita moodnya jadi lebih semangat lagi untuk memulai besok hari Senin. Iya gak sih? Bener gak? Iya dong, harus semangat. Dan pastinya sekarang juga karena udah jam 7 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2, jadinya kebersamaan kita di sore ceria tuh sebenarnya harus berakhir gitu. Cepet banget ya kayaknya ya. Tapi sebelum berakhir, aku mau ngasih info dulu nih. Info yang membanggakan banget gitu ya, apalagi buat kamu yang lagi nikmatin sisa akhir pekan ini gitu ya, biar lebih semangat lagi. Jadi ada info membanggakan datang dari musisi berbakat, yaitu Baskara Putra nih teman Pro 2, atau yang lebih kita kenal dengan nama panggung Hindia. Ayo siapa nih yang ngefans sama Hindia? Yuk merapat sini. Jadi teman Pro 2, Hindia baru aja sukses membawa pulang penghargaan dari panggung musik internasional loh. Dan dia diumumkan sebagai pemenang special award untuk kategori Indonesian Popular Music di ajang bergengsi Music Awards Japan 2026. Wah, keren banget. Terus penghargaannya sendiri baru aja diserahin hari Sabtu 13 Juni 2026 kemarin nih ya, baru banget kemarin, langsung di Toyota Arena Tokyo, Jepang. Dan karya luar biasa yang berhasil mengantarkan Hindia meraih piala ini adalah lagunya yang berjudul Everything You Are. Ada yang suka sama lagunya yang ini? Nah ini dia ya yang berhasil mengantarkan Hindia nih bisa juara. Dan kerennya lagi gak cuma nerima piala nih, Hindia juga tampil live ngebawa lagu tersebut di depan publik Jepang. Dan dia juga sempat ngaku nih teman Pro 2 kalau seluruh pengalaman ini rasanya benar-benar surreal atau kayak mimpi buat dia. Ya siapa juga ya yang enggak kayak mimpi ngalamin momen kayak gini, gila, membanggakan banget nih buat Indonesia. Dan pastinya juga prestasi buat diri sendiri ya, kepuasan diri sendiri nih buat Hindia pastinya. Terus pencapaian ini juga jelas bikin nama Hindia makin dikenal di luar negeri ya pastinya teman Pro 2, jadinya dapat exposure juga gitu, sekaligus membuktikan juga kalau musisi Indonesia emang punya kualitas yang gak kalah saing di kancah internasional. Sekali lagi congrats Hindia, kita patut apresiasi. Oke deh, kabar membanggakan dari Hindia tadi sekaligus jadi info terakhir juga nih teman Pro 2 yang bisa aku share di kebersamaan kita di sore ceria ini. Dan gak terasa juga ya, dari sore tadi aku udah nemenin kamu pastinya lewat deretan lagu paling hits dan juga info-info seru di sore hari ini, di minggu sore ini menjelang Senin. Diingetin mulu ya besok Senin. Saatnya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah setia dengerin dari awal sampai sekarang ya. Baik yang lagi santai rebahan di rumah, yang lagi macet-macetan di jalan, mungkin ada titik macet gak nih? Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan di jalan juga. Dan jangan lupa ya, siapin energi terbaik kamu buat menyambut rutinitas besok pagi. Apalagi besok Senin. Setelah ini keseruan kamu bakal terus berlanjut bareng Dewi ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu gitu ya. Dan pastinya sebagai persembahan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria ini ya, ini dia lagu yang baru aja mencetak prestasi di Tokyo, Jepang. Kita dengerin bareng-bareng karya kebanggaan dari Hindia, Everything You Are. So bye-bye and see you next time.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Aduh. Udah sekaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Bagaimana cara mencegah terorisme?
2: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
3: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Ungkapan si tahu timau timau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau timau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau timau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau timau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau timau tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: Starry light of knock on the door of being wow.
1: Pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
2: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
1: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
2: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan. Dan jadi tabungan di masa depan.
1: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang, emang bisa investasi?
2: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
1: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya, boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
2: Ujung-ujungnya kena juga nih.
1: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1.3 Laris Manaide. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 FM yang lagi dengerin 97,7 MHz dari RRI Digital juga, atau bahkan sekarang lagi ikutan live TikTok kita kayak Mama Zena yang lagi nonton. Malam hari ini setelah tadi kita gabung sama Pro 2 Jakarta, seperti biasa di hari Minggu jam 8 malam kita udah pasti bakalan gabung sama Indonesia Pro Indie. Nah sekarang gilirannya Dewi untuk nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Jadi kita bakalan curcol nih malam hari ini, ngebahasin apa, tungguin aja. Yang jelas nanti kalau misalkan kamu juga pengen puterin lagu-lagu kesukaan kamu, boleh banget drop aja komentar kamu di live TikTok kita malam ini. Bisa DM di @pro2manado2nya pakai angka, atau kamu bisa WhatsApp di 0851 9889797. So don't go anywhere, because I will be right back.

0: shouty.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

banget di antara kamu yang mungkin sekarang lagi menikmati cuaca kota Manado yang seharian penuh diguyur hujan yang benar-benar bikin mager, tapi lumayan comfy buat kamu yang mungkin juga lagi menikmati hari libur. Ini bakalan menuju long weekend lagi gak sih temen Pro 2? Soalnya Selasa juga katanya sih tanggal merah kan. Entah tanggal merah apa, karena aku juga gak sempat ngecek nih. Kehidupan ini sungguh sangat ribet bagi penyiar. Tanggal merah, tsunami, libur panjang tetap masuk. Jadi kayak aku bingung juga nih liburan apa. Coba yang tahu drop aja di kolom komentar kita ya. Ya pasti malam ini dia bakal menemani kalian semua yang mungkin lagi sleep mutan sambil dengerin RRI Pro 2 FM atau lagi nyetir juga sambil dengerin Pro 2 FM, karena kamu juga udah pasti lagi nonton kita di live TikTok dong malam hari ini. Seperti biasa di Jaga Malam kita bakalan ngobrolin sebuah topik nih teman Pro 2. Entah kenapa ada beberapa teman-teman aku beberapa hari belakangan ini tuh ngomongin masalah apa tau gak sih, mantan pacar ya. Bukan karena mereka kegatelan pengen balikan sama mantan pacar, tapi kok belakangan ini cerita-cerita kayak aku ketemu lagi nih sama mantan pacar aku 8 tahun gitu kan. Terus juga kemarin mantan pacar aku tiba-tiba nge-add lagi di Instagram gitu. Padahal kita udah punya pasangan masing-masing. Yang topiknya tuh tentang mantan pacar, yang otomatis mungkin mantan pacar kamu ini adalah pacar kedua, ketiga, atau bahkan cinta pertama kamu. Asik deh. Jadi malam hari ini tuh kita bakal ngomongin soal cinta pertama. Kira-kira kamu masih inget gak sih soal kisah cinta pertama kamu gitu? Kapan kira-kira kamu bertemu dengan cinta pertama kamu ini? Terus mungkin akan ada kisah-kisah kekonyolan dalam cinta pertama kamu yang semuanya tuh serba baru, serba pertama kali. Nah mungkin bisa di drop ceritanya kali ini. Mungkin mama maybe pengen menceritakan gitu kisah cinta pertamanya, atau mungkin kisah cintanya yang sekarang. Bisa banget ya. Intinya untuk semua teman Pro 2 boleh juga sambil request lagu yang kamu suka. Salam kenal katanya dari Ronald Van Der Bieber. Salam dari media RVM TV Solo. Hai teman-teman di Solo, pia kabari. Mudah-mudahan, mugi-mugi saya sewai ya. Ada Rival juga yang katanya hari ini pengen request. Boleh tinggal kasih tahu kamu pengen request lagu apa. MRDY, kalau misalnya juga pengen gabung malam hari ini boleh ya. Apalagi Adam Zul yang sepertinya ya penuh dengan cerita-cerita cinta pertamanya ya kan, yang mungkin menebar umpan-umpan ke cewek-cewek zaman itu lewat SMS atau mungkin juga di sekolahan kali ya cinta pertamanya pengen diceritain malam hari ini. Kita bakalan bahas, kita bakal kembangin ceritanya, dan setiap cerita kamu bakal Dewi bacain ya. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0851988, atau kamu juga bisa drop di kolom komentar live TikTok kita, bakal kita bahas satu-satu ya. So kita sambil nungguin cerita kamu, pengen dulu muterin satu lagu yang akan mengingatkan kamu sama masa lalu juga. This is Ed Sheeran with Thinking Out Loud. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,

Praktis banget malam hari ini, cocok sama cuaca kota Manado ya, yang sekarang lagi hujan, lagi dingin, yang biasanya jam segini tuh Manado panas banget, terus tiba-tiba hari ini benar-benar cuacanya bikin mellow teman Pro 2 ya. Entah akan membawakan kamu sama kenangan masa lalu atau getaran yang baru aja. Kayaknya hari ini kalau ngomongin masalah cinta pertama ya teman Pro 2, ceritanya bakalan beda-beda karena tadi ada yang bilang gitu ya, kalau Adam Zul katanya sepertinya aku menjadi cinta pertama mereka, tapi buat Adam sih enggak gitu. Begitulah ya kalau buaya suka menebar umpan kemana-mana. Tapi kalau Zul emang pengen ngebagiin cerita kisah cinta pertamanya boleh sih ya. Yang penting jangan diamuk bini sekarang, oke deh. Ada MDRDY, katanya sih dia cinta pertamanya zaman-zaman SMP dulu, terus harus pisah gara-gara beda SMA. Ya harusnya long lasting ya, seandainya gak sekolahnya pada pisah-pisah gitu. Tapi kenapa harus putus gitu kan. Terus sekarang katanya udah ketemu di medsos aja, udah happy dengan keluarga masing-masing. Seru ya. Kadang-kadang kalau mikir cinta pertama tuh kayak gini nih, ada masa-masa transisi di mana kita memberanikan diri untuk menjadi seseorang yang spesial bagi kehidupan orang lain. Kalau aku pikir-pikir zaman SMP dulu juga sih ya, aku pertama kali kayak mencoba untuk membuka hati, asik, untuk merasakan cinta pertama tuh kayak gimana. Sebenarnya sih ya, rata-rata kalau cinta pertama tuh agak-agak rada-rada cinta monyet kan teman Pro 2. But someone special kita ini yang mungkin juga dulunya adalah orang yang kayak kita isengin aja untuk ya coba-coba ngerasain cinta pertama, mungkin akan menjadi orang yang kalau dia ketemu lagi sama kita di umur yang sekarang tuh pasti bakalan ada cerita-cerita konyol yang lucu, yang seru gitu ya. Yang mana pula kalau misalnya kita gali lagi ceritanya hari ini, mungkin ada juga yang ngerasain

0: Ditungguin lagunya ya. Untuk kalian semua yang udah request, boleh bersabar ya. Karena kayaknya hari ini kalau aku catat-catat, requestan lumayan banyak juga nih baru opening. Thank you banget untuk kamu yang tadi udah request lagunya Samuel Cipta. Samuel Cipta ada siapa nih tadi? Sepatu Baru. Thank you ya udah request di sini. Buat today, aku coba cek dulu Halloween yang Forever and One-nya masuk atau enggak. Kalau misalnya masuk, bakalan aku puterin ya. Thank you banget sih buat Z kalau misalnya aku puterin. Katanya dia mau traktir aku cilok 2000. Lo dapet tusuk nado kalau di Manado mah. Ada juga siapa tadi? Rival hari ini pengen request lagunya Yovian Nuno Bunga Jiwaku. Sip, nanti aku puter ya. Tapi hari ini udah ada yang gabung WhatsApp juga. Terima kasih buat Ellen yang sepertinya lagi disibukkan dengan dinas malamnya, tapi tetap sambil dengerin Pro 2 FM dari live TikTok. Nih, kalau misalnya aku ngomongin soal cinta pertama, bakalan lucu dan aneh katanya. Soalnya aku ngerasain cinta pertama justru di usia 25-an tahun. Karena benar-benar kayak ketakutan aja dulu sama wanti-wantinya orang tua. Katanya nanti bakal hamil duluan lah kalau tiba-tiba pacaran. Terus kayak ya sebelum kamu benar-benar siap, mending gak usah pacaran gitu. Sehingga aku benar-benar buta dan kosong nih sama soal percintaan. Dan sebenarnya diilhami dengan film-film atau juga drakor-drakor, katanya dia ini akhirnya memberanikan diri untuk menerima tawaran seseorang untuk menjalani siklus dan status yang baru katanya. Dan pertama kali aku ngerasain yang namanya cinta pertama, oh ternyata gini ya. Dan sekarang kita lanjut ke pernikahan setelah 8 tahun menikah. Wah, luar biasa lah ya. Akhirnya bisa jadi the one and only tuh kayak ngerasa keren banget gitu. Tapi beda lagi sama Maybe yang katanya baru ini ngerasain kayak kebucinan di usia yang gak muda lagi gitu ya. Mungkin Maybe tuh ngerasain kisah cintanya gak kepada satu orang aja, tapi maksudnya kayak ini menjadi bagian daripada hidupnya. Nah, terus tiba-tiba sekarang ketemu lagi nih sama seseorang yang bucin banget, yang manly gitu kan, yang benar-benar tuh kayak memberikan dia dunia yang baru sekarang. Jadi kayak mereka berdua tuh lagi menikmati masa-masa puber kembali, asik. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku itu baik untuk kesehatan mental juga, dan aku berharap kalian bisa menjadi pasangan yang cocok gitu, teman Pro 2 ya. Yang hari ini mau lagi ngobrolin soal cinta pertama kayak brandnya yang baru join, boleh kasih tahu ke kita kira-kira kayak apa sih cinta pertama kamu?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Rimi ditemenin sama Yavian Nuna, Bunga Jiwa aku, teman Pro 2 yang merequest, sabar ya, antri-antri ini kayaknya kita bakal muterin lagu bener-bener kayak pelan-pelan banget. Lagunya Z juga tadi belum keputar ya kan, aku masih ngutang beberapa lagu-lagu lain. Jadi buat semua teman Pro 2 yang hari ini pengen join sambil ngobrolin soal kisah cinta pertamanya, anjas. Boleh banget nih teman Pro 2 drop di sini ya. Sama kayak Brenda yang tadi sempat spill the tea, kata dia sih, aku pertama kali pacaran sama tetangga ya kan, sebelahan rumah gitu. Dia rumahnya di bagian atas gitu kan. Zaman dulu dengerin Pro 2 FM tuh, tiap hari dia muterin pengen request lagunya Petra Sihombing Mine gitu. Jadi kayak berasa bahwa dia punya aku banget gitu ya. Kayak sebucin itu tapi ujung-ujungnya putus gitu. Walaupun sekarang mantan pacarnya Brenda udah nikah, hidup bahagia dengan orang yang baru, dan dia masih gitu-gitu aja. Tapi setidaknya kayak itu menjadi sebuah apa ya, cerita yang lucu untuk dikenang, untuk apa ya, bisa dibilang sih kayak jadi salah satu memori yang adalah dalam hidup kita. Mungkin beda lagi sama siapa tadi ya, yang bilang katanya, oh Arini, buat dia cinta pertamanya itu cinta pertama yang buruk banget. Kenapa? Kasih tahu ke kita dong, spill the tea nih. Biar mungkin teman Pro 2 yang lain walaupun gak merasakan benar-benar cinta pertama tuh bisa ngambil ancang-ancang dari story kamu, ya kan? Kalau Bomber sih katanya cinta pertamanya ibunya dia. Wah, sweet banget. Nih, kalau ngomongin masalah cinta pertama, Mas Erik beda lagi nih. Cinta pertama aku waktu SMA kelas 3 di tahun 2005. Wah, 2005 berarti sekarang kamu tau umur berapa ya? 35 maybe ya. Gara-gara cinta pertama kita hampir gak lulus nih Deo. Kenapa coba? Kalian ada apa ini sebenarnya sih? Maksudnya antara cinta pertama dan ampeng gak lulus tuh kenapa? Mungkin bisa kasih tahu ke kita ya, sambil muterin lagu-lagu yang kalian suka. Kalau menurut Arini ya, pokoknya Deo, story-nya tuh definisi jaga orang pe jodoh. Wah, berarti ini cinta pertama yang benar-benar kamu jagain lama banget ya kan? Kayak pacaran benar-benar lama, terus tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Tapi itu tuh kayak kisah cinta banyak orang enggak sih? Karena aku juga punya salah satu orang yang aku sayangi ya kan. Udah almarhum juga, almarhumah tepatnya. Dia menjalani kisah cinta pertamanya tuh long lasting banget, 20 tahun guys, tapi gak nikah-nikah karena itu beda agama gitu kan. Sampai pada akhirnya dia meninggal dunia karena sakit gitu. Yang menurut aku kayak, wah gila, the real ngejagain jodoh orang tuh dia gitu. Dan semoga Kak Flora beristirahat dengan damai, dan kita sangat merindukan dia, teman Pro 2 ya. Buat Juple, kamu mau cerita soal cinta pertama kamu gak nih? Gitu, lucu-lucuan cinta pertama. Kalau Nita, Nita cinta pertama kamu kelas berapa? Sama siapakah gitu. Kalau Rofi juga kayaknya beda lagi nih ceritanya ya. Ah, kalau Novi nih bakal seru nih. Nov, coba ceritakan cinta pertama kamu. Kalau yang beda agama boleh, boleh. Apakah dia termasuk cinta pertama kamu? Ya kan, single lah kan untuk diceritakan malam hari ini. Soalnya kita juga nanti bakal nanyain-nanyain juga gitu soal apa ya? Apakah cinta pertama kamu juga itu bagian daripada gebetan kamu gitu ya? Yang menurut kamu tuh kamu successfully mendapatkan hatinya, yang kayak dari awal tuh aku udah ngincer dia banget, terus tiba-tiba jadi pacar gitu kan? Yang kayak wah, kisah-kisah cinta monyet zaman dulu tuh aneh-aneh. Karena kalau angkatan milenial sama Gen Z sekarang tuh apa ya, fase PDKT-nya tuh beda gitu kan, treatment-nya juga apalagi gitu. Apakah benar-benar menyisahkan kisah yang romantis gitu ya, walaupun ya gak semuanya mulus kisah cinta pertama. Mungkin bisa diceritain ke kita malam hari ini sambil flashback ke masa-masa lalu, karena aku mau muterin satu lagu yang akan mengingatkan kamu juga sama masa lalu, khususnya buat Brenda yang mudah-mudahan sih gak tiba-tiba ingat mantan itu loh ya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

satu lagu paling manis malam hari ini kita punya Hara, Celah Cinta. Celah Hati. Kalau dengerin lagu ini tuh berasa ada vibes-vibesnya High Five ya, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin masalah High Five yang udah bubar, setidaknya tuh kita kayak diberikan garansi baru akan tetap cheerfully dengan lagu-lagu romantik dari Hara yang spesial diriku sama Z. Yang pasti untuk kalian semua yang pengen gabung boleh banget untuk request malam hari ini, tapi catatannya bersabar ya Zai, karena aku masih ngutang Rosa featuring Afgan, masih ada lagu-lagu lain juga. Jadi untuk semua teman Pro 2, bersabar saja sambil ngobrolin soal kisah cinta pertama nih ya. Kayaknya ada cinta pertama tragis juga nih seperti cerita-cerita yang tadi gitu ya. Buat Lins, katanya hari ini pengen request Gaya aja deh. Yang mana? Kasih tahu judulnya ya, biar aku gak milih-milih. Oke deh. Buat Juple juga, kira-kira adakah kisah cinta pertama lainnya yang pengen kamu bagikan? Boleh banget ya. Kita ke seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia bilang katanya sih, kalau aku ngerasain cinta pertama benar-benar apa? Sekalinya ngerasain cinta pertama ya ternyata suami orang. Ini benar-benar the real true story teman Pro 2. Yang akhirnya dia terjebaklah sama skema percintaan kota Manado. Iya ya. Kadang-kadang tuh kita suka ngerasa bahwa hidup ini tuh terkadang tuh berasa kisah FTV gitu teman Pro 2. Ada orang yang gak percaya kalau misalnya dia tiba-tiba pacaran sama seseorang atau mungkin suka sama seseorang tapi gak mau observasi mendalam gitu, gak mau cari tahu seluk-beluknya kayak gimana. Terus tiba-tiba kayak dia kesana sini sendirian, yang otomatis kamu berharap bahwa ya dia lagi single gitu kan. Ya pucuk cinta ulang pun tiba, tiba-tiba sinyal kalian berdua cocok, ya udah pacaran aja ya, ternyata suaminya orang. Zong banget gak sih teman Pro 2 yang kayak gitu? Cuman takut nanti keluar kalau gak disulut viral ya kan di FB Pro. Ada adegan-adegan jambak-jambakan lagi ya. Katanya Lins hari ini pengen request lagunya Gea yang 1000 kali. Boleh. Kita ke Patty Dean, Kak, titip salam dong buat teman-teman aku di ICU RSUD ODSK. Katanya, "Hai, selamat malam teman-teman yang ada di ODSK. Semangat jaga malamnya ya. Mama aku juga beberapa minggu lalu baru keluar dari rumah sakit gitu kan, dan beberapa kali obrolan aku sama orang-orang rumah tuh sama gitu, yang bilang bahwa gila nih jadi perawat tuh sebenarnya kayak menggadaikan setengah hidupnya untuk orang lain gitu, yang kalau dinas malam gak bakalan tidur, pun kalau tidur ya tidur kucing-kucingan, ngerti gak sih teman Pro 2, yang mereka harus mantau terus pasien-pasien yang lain, kayak hidup mereka tuh bener-bener setengahnya untuk orang lain gitu. Jadi semangat untuk semua tenaga kesehatan dimanapun berada, teman-teman yang ada di ICU RSUD ODSK juga. Kalian kira-kira malam hari ini pengen disemangatin sama lagu apa? Biar Dewi puterin ya. Yuk ngomongin soal cinta pertama. Jujurly kalau aku sendiri SMP cinta pertama bener-bener kayak ya kisah cinta pertama anak-anak SMP gimana sih ya. Sama kayak tadi ada yang bilang katanya dulu kisah cinta pertama aku tuh bener-bener kayak dicie-ciein dulu gitu. Ya udah jadi ciri khas cinta pertama gak sih dicie-ciein, terus tiba-tiba jadi sama-sama suka, tiba-tiba pacaran. Ya walaupun cuman kisah cintaan monyet gitu ya. Kalau sepatu baru bilang ya cinta pertama yang dicie-ciein itu tuh kadang-kadang berujung jadian ya kan. Kalau misalnya aku sendiri gak dicie-ciein, cuman emang dasarnya akunya sendiri aja yang terlalu berani begitu, mengejar seseorang yang tidak mungkin tapi ternyata mungkin gitu teman berdua. Dan serunya beberapa bulan lalu kita juga sempat ketemu di salah satu tempat yang ikonik di Tomohon dengan cerita yang baru gitu ya, dengan dia dengan keluarga barunya, begitu juga dengan aku. Cuman kayak ada momen-momen dimana kita kayak mengingat masa itu, kok bisa ya gitu kita menemukan cerita cinta kita yang pertama kali dalam hidup itu tuh antara aku dan kamu. Asik, tapi jangan berlebihan ya teman Pro 2, jangan sampai nanti kamu malah gagal move on nih sama cinta pertama kamu. Kita ke Juble nih. Cinta pertama aku adalah saat makan bakso so hujan-hujan terus lihat dia minum hujan. Wah, kayaknya nih anak Indihome nih. Bukan Indigo lagi nih, udah anak Indihome nih. Karena habis sakit hati sama mantannya yang akhirnya jadi istri aku. Asik. Semoga hubungannya long lasting ya teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin masalah cinta pertama pasti enggak akan ada habisnya.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badian Jo. Kalau premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli biar nyaman, biar aman.
2: Teman terbaik kamu.

sama satu lagu yang mungkin akan mengingatkan kamu sama seseorang nih teman Bro 2. Emang sesi potret tuh jadi salah satu sound yang laris banget, bahkan di chart-chart mingguan untuk Indonesia Top 20 juga bertahan selama kurang lebih 8 minggu. Itu kayak rekor banget sih kalau menurut aku. Dan emang lagunya sedalam itu teman Bro 2 ya, mengingatkan kamu mungkin sama orang tua kamu, sama adik kamu, sahabat kamu. Tadi aku juga sempat lihat salah satu followers aku juga lagi mampir ke salah satu peristirahatan terakhir sahabatnya. Jadi teman-temannya ini yang dulunya ngeband bareng gitu kan, yang masih kayak remaja-remaja, terus tiba-tiba sekarang udah satu-satu berkeluarga. Tapi salah satu dari membernya ini meninggal dunia, dan mereka baru aja datang untuk berziarah gitu kan. Dan menurut aku tuh bestie tuh kayak gitu teman Pro 2. Semoga kamu juga dapat teman yang sama ya, kayak mereka-mereka ini, kayak dikangenin walaupun kita udah gak ada gitu. Ya adalah ya, hari ini aku mau bacain komentar dulu teman Pro 2. Hai buat Princess Ika, mohon maaf batuk di luar sana, memang salah satu bagian daripada siaran malam hari ini ya. Katanya salam buat anak-anak Gorlitz, wah kangen banget. Nanti aku salamin buat Ardi ya, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Semoga torang bisa sama-sama kumpul dengan teman-teman Gorlitz. Semoga semuanya pada sehat-sehat aja, yes. Terus juga terima kasih buat kamu yang tidak bisa disebutkan namanya, salam hai juga. Ada Vina, request lagu lagi dong. Mohon maaf banget ya, tadi aku udah muterin requestan kamu. Jadi satu orang atau satu akun hanya bisa satu kali request, biar teman-teman yang lain kebagian ya. Aku masih ngutang Samuel Cipta juga. Buat Theodorus, salam balik ya. Buat Icin, anyway, masih ngomongin soal cinta pertama nih ya. Kalau ngomongin masalah cinta pertama, kamu tipe yang mana nih dulu? Mau mengutarakan perasaan kamu lebih dulu, atau mungkin ngasih clue-clue gitu sama seseorang yang kamu suka, pengennya dia yang nembak aku duluan atau gimana? Karena ternyata menurut psikologis seseorang itu, atau juga bisa dibilang kayak psikologi seseorang ini bisa terpancar hanya dari dia yang mau mengungkapkan perasaan cintanya pertama kali atau tidak teman Pro 2. Nah, apakah Airvlog adalah salah satu orang yang buru-buru pengen mengungkapkan rasa cintanya ke seseorang yang dia suka? Mungkin iya ya, karena tadi dia bilang lagu requestannya dia tuh benar-benar dia nyanyiin gitu ke seseorang ini. Wah gila, PD kamu luar biasa banget. Ada juga yang bilang kalau misalnya mengungkapkan lebih dulu tuh mereka yang biasanya tuh jatuh cinta duluan. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang paling gigi di dunia teman Pro 2. Menurut dari para psikolog gitu ya, yang membaca soal gerak-gerik seseorang dalam peruntungan cintanya, itu juga katanya bernaung sama keberaniannya juga. Kamu yang tidak berpikir mau diterima gak terima, yang penting perasaan kamu sudah terungkapkan, tuh sebenarnya 90% ya hasrat kamu atau keinginan kamu ini tuh sebenarnya udah tercapai gitu. Nah mungkin ya klimaksnya adalah kalau misalkan kamu diterima gitu. Anti klimaksnya enggak. Tapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi. Sementara ya kan, dibandingkan dengan yang hanya menunggu saja, berharap dia yang nembak duluan, ya udah pasti sebaliknya gitu teman Pro 2. Jadi tidak ada salahnya ketika mungkin kamu menjadi orang yang lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaan cinta kamu. Asik. Selamat ya untuk orang-orang yang luar biasa ini. Hai buat kalian semua yang sudah bergabung, karikas lagu dong, Rapsadi JKT48 boleh, nanti aku puterin. Tapi ngantri ya, karena aku masih muterin lagunya Samuel Cipta juga. Ada siapa lagi nih? Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. Neti, apa kabar? Lah kalau Neti mah udah pasti diserang duluan dia. Hai. Karena kayak kalau aku lihat ya dari kisah-kisah cintanya yang pernah dia ceritakan, Netin tuh diem-diem sebenarnya punya banyak penggemar gitu teman Pro 2. Dan orang-orang yang suka sama dia tuh rata-rata karena tahu dia pintar dan punya karakteristik sendiri yang membuat orang-orang tuh kayak cowok-cowok apalagi yang benar-benar suka sama dia tuh ngejar dia banget ya kan. Asik. Apakah pebasket yang satu ini adalah salah satunya yang mengejar kamu, Net? Asik, asik, asik. Ditunggu cerita cinta pertamanya ya.

0: makanan terbaik.
1: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
2: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
1: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
2: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
1: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
2: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
3: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

FM, teman terbaik kamu. The West Coming From Jekyll 48 Rhapsody yang dirilis 2020 lalu. Wih, udah lama banget ya, sekitaran 6 tahun yang lalu teman Pro 2 single ini ngehits di mana-mana ya kan. Kalau misalnya kamu hari ini pengen ceritain soal kisah cinta kamu, boleh banget. Tapi Brenda bikin penasaran nih, katanya tadi terpantau ada yang gabung tadi yang kemarin kita bertiga ceritain itu loh kak. Waduh, gosip yang mana lagi nih? Tolong jangan bikin aku mati penasaran hari ini ya. Tapi buat kamu yang udah join malam hari ini, yang pengen ceritain soal cinta, cerita-cerita lamanya, cinta pertamanya, boleh banget gitu. Ada tadi yang katanya seperti biasa lah, ciri khas cinta pertama tuh dicie-ciein dulu. Terus ada yang bilang kayak sekalinya cinta pertama ternyata suaminya orang. Ada juga yang katanya hampir gak lulus sekolah, apa kalau gak salah abis hampir gak lulus SMA gara-gara cinta pertamanya gitu kan. Intinya kamu yang pengen ceritain soal cinta pertama kamu yang mungkin masih kamu ingat, boleh banget nih teman Pro 2. Tapi kalau masalah cinta-cintaan, kamu percaya sama cinta pandangan pertama gak sih teman Pro 2? Mungkin kamu yang berusia 30-an yang sekarang udah mantep dengan pasangan hidup kamu masing-masing tuh sepertinya sih sudah jarang akan merasakan hal itu ya, kayak cinta pada pandangan pertama. Biasanya vibes-nya nih masih dirasain sama mereka-mereka ya yang emang masih mencari gitu kan. Tapi banyak juga pendapat yang mengatakan gitu ya, apalagi para psikolog yang sepakat kalau misalkan ngomongin soal fenomena cinta pandangan pertama itu katanya sangat-sangat penting buat kamu untuk ngerilis semua rasa stres yang ada. Bahkan dikatakan nih, orang yang benar-benar menikmati cinta pandangan pertamanya itu bisa hidup lebih lama 6 tahun daripada orang-orang biasa. Ya asal jangan kegatelan aja sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Soalnya kalau ngomongin masalah cinta pandangan pertama, kalau misalnya kamu generalisasi ke semua orang, ya jatuhnya gatel gak sih? Ujung-ujungnya nanti bakalan selingkuh gak sih teman Pro 2? Ngeri ya. Karena memang ada jenis-jenis orang nih yang memang suka gitu teman Pro 2 sama momen-momen yang ngerasain butterfly era. Ya walaupun dia udah punya pasangan, pengennya ngerasain vibes baru dengan orang yang baru. Ngeri kali. Kita ke Capricorn, selamat bertugas sampai selesai ya penyiar, dengan harapan diberkati sama keluarga, amin. Kamu juga terima kasih. Bunga Matahari, kamu pengen ganti lagu yang mana nih? Soalnya Neti sama Juble lagi kompak nih mereka berdua, aku heran deh. Hari ini pengen request lagu lawas, boleh sih. Mumpung masih masuk di playlist Pro 2 FM, biasanya emang lagu-lagu di atas 2000-an, 2010-an tuh udah kita out of chart. Tapi malam hari ini masih beruntung ya kalian semua ya. Kita ke Widya, gagal secure tiket BTS galau. Ih gila. Di sini juga banyak kok yang lagi nonton live TikTok Pro 2 FM juga jadi salah satu korban-korban gagal war tiket. Padahal kemarin aku udah bilang ya kan, sepupu aku kemarin ngasih jalan pintas ke kalian semua untuk dapetin tiket gratis itu, tapi kayak gak yakin gitu karena calo-calo zaman sekarang tuh susah ada yang amanah ya kan. Tapi ya sudahlah, yang gak dapet tiket Arirang konser di Jakarta Desember nanti, aku doakan semoga bisa bertemu sama BTS di negara yang lain sekaligus jalan-jalan maybe, atau mungkin akan ada konser-konser berikutnya. Kita doakan saja biar kamu gak mati penasirun. Jangan sampai ya teman Pro 2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Masih ngomongin soal cinta pertama. Mohon maaf, batuk-batuk itu adalah rangkaian dari siaran dari Pro 2 FM Manado. Aduh, ada-ada aja dah. Malam hari ini ngomongin soal cinta pertama, teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin banyak yang gak mau terbuka atau justru emang udah lupa sama cinta pertamanya, gak masalah sih. Cuman kalau ngomongin masalah ciri-ciri cinta pertama itu, emang rasanya tuh kayak childish banget. Ya mungkin ciri-cirinya dari tadi ya kan, kita udah ngebahasin dari tadi tuh, diulang-ulang lagi. Kayak diceng-cengin sama teman-teman, terus juga tiba-tiba kamu tuh punya beberapa apa ya, gestur-gestur yang menandakan bahwa kamu suka sama dia. Biasanya cewek ya, apalagi cewek nih. Bapak gimana sih, Pak? Jadi ini kayaknya kru kita hari ini berasa rumah sendiri dia emang. Batuk di komik dong, Pak. Gimana sih? Jadi kalau ngomongin masalah cinta, ciri-ciri gitu ya, cinta-cinta pertama atau gestur-gestur yang ditunjukkan tuh biasa kalau cewek-cewek cenderung tuh pengennya tampil lebih rapi, cantik, terus pengennya tuh terlihat anggunly begitu ya. Yang kayak kalau ada orang yang dia suka ya kan, itu tuh akan menunjukkan gestur bahwa dia tuh pengen terlihat menarik aja ya. Beda sama pikmi yang kebanyakan bacotnya gitu. Maksudnya kalau orang-orang pikmi kan pengen spesifik tuh bilang bahwa oh dia inilah itulah, agar supaya si cowok menaruh perhatian dan kayak menetapkan hatinya untuk kamu gitu kan. Tapi rata-rata cewek seperti itu. Kalau cowok beda lagi nih, act of service-nya bakalan double. Coba cowok-cowok yang lagi nonton live TikTok kita hari ini, acungkan jempol kalau iya. Biasanya tuh cowok-cowok yang emang udah tahu nih gerak-gerik si cewek suka sama dia, jadi dia tuh ngeresponnya dengan act of service. Misalnya si cowok ini tuh ya biasanya menaruh perhatiannya gitu kan, yang super duper cekatan, pengen lebih apa ya, lebih lebih mungkin melihatkan gitu bahwa dia ini tahu apa yang dimau sama si cewek gitu kan. Nah, Kevin udah mengacungkan jempolnya, berarti dia cowok yang tipenya act of service nih, luar biasa. Sama kayak yang batuk-batuk di luar, dia juga act of service ya kan. Kadang-kadang reservasi apartemen, tiba-tiba

langsung check out apa namanya tiket pesawat PP lagi gila. Aku suka cowok-cowok kayak dia nih, tapi sayang selalu berujung zong nih dia nih ya. Yang jomblo cewek-cewek yang pengen diasuh sebaik mungkin tinggal drop ya. Usia masih 25 tahun, tenang ya kan. Oh berapa ya? Berapa tahun? Oh 21. Demi apa 21? Oh iya beneran. Masa sih 21? Pokoknya ya kalau misalnya kamu punya punya apa ya, bisa dibilang sih cerita yang sama gitu soal cinta-cinta pertama kamu, boleh di drop kali ini di live TikTok kita. Atau teman Pro 2 juga yang lagi dengerin di 97.7 MHz bisa join via WhatsApp di 0851 9080 88 9797 deh ya. Thank you banget buat CEO Menyamar udah ngasih gift ke kita kan, Ebo Kering juga. Wah dermawan sekali, malam-malam kayak gini ngasih padang berarti banget buat kita penyiar-penyiar yang lagi kelaperan. Kayaknya teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok tahu ya, aku dari tadi nyemil-nyemil bener-bener kayak lapar banget. Cuaca Kota Manado tuh lagi menguji nyali kita yang lagi diet, karena bawaannya tuh kalau gak mie ceplok, mie goreng yang berkuah, yang savory, yang bener-bener kayak menantang lidah kamu untuk merasakan berbagai rasa-rasa yang asam pedas berkuah gitu, yang cocok sama cuaca hari ini. Aduh, aduh, aduh, aduh. Kita ke Kevin Tiwa lagi. Laki-laki kalau setia pasti biasanya ditinggal kak. Iya lagi, ih bener lagi kamu. Wah setuju nah kan. Ada yang bilang setuju tadi. Cowok-cowok yang setia pasti begitu. Dan biasanya cewek-cewek yang meninggalkan cowok yang kayak gitu tuh menyesalnya tidak akan pernah ada ujungnya, ya kan? Karena dia akan selalu membandingkan kamu dengan orang yang sekarang telah menjalani hidup sama dia. Ngeri banget. Sania, request lagu boleh gak kak? Boleh, tapi antri ya. Soalnya aku masih punya singlenya Anggi yang remuk. Ada juga Sabrina, Sembuh Kembali. Tapi sebelumnya aku muterin requestan dari salah satu sahabat aku, yang dia sukses dengan cinta pertamanya karena bisa married sekarang. Ya mudah-mudahan akan selalu setia hubungannya sampai akhir hayat ya. Punya anak, keluar keluarga yang sangat-sangat jadi kayak apa ya, keluarga impian banyak orang gitu. Ya kalau ibarat katanya lagu Ariana Grande sama Justin Bieber, mas tak wicu banget.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

sekarang masih bareng Dewi ngomongin soal cinta pertama kamu, teman Pro 2 ya. Kita tinggalin dulu Roni Parulian tak ada ujungnya. Karena malam hari ini pembahasan kita bakalan padat banget nih, soalnya udah masuk sesi yang terakhir ya. Thank you buat Bi udah request dan dengerin lagu kesayangan kamu di Pro 2 FM Manado. Kalau ngomongin masalah cinta pertama, pasti yang kamu ingat adalah sosoknya, ya kan? Terus juga yang kedua yang paling kamu ingat adalah momen-momen pertama kalian dekat. Atau bisa jadi tempat makan pertama kali yang kalian berdua cobain gitu ya. Atau mungkin ada cerita-cerita lucu, tapi banyak yang lupa kalian tuh putusnya kenapa ya. Nah itu dia tuh. Karena dari tadi kalau semakin kita mencari tuh kayak banyak orang yang justru lupa kita putusnya kenapa ya. Aku juga mikirnya sama cinta pertama aku dulu putusnya kenapa juga lupa nih teman Pro 2. Walaupun ada yang tadi bilang kalau kisah cintanya cukup tragis dan dia masih ingat putusnya kenapa, berarti memori kamu luar biasa teman Pro 2. Tapi ya memang dalam sebuah hubungan ya, setiap orang tuh pasti punya red flag masing-masing. Sebaik-baiknya kita, tetap aja ada juga ya hal-hal buruk yang mungkin kita tinggalkan dengan kenangan masa lalu kita bersama cinta-cintaan itu teman Pro 2. Sekarang ya di sesi yang terakhir, aku nungguin teman Pro 2 untuk langsung komen di live TikTok. Apalagi kalau mau ikutan yang dengerin di 97.7 MHz atau RRI Digital, tinggal WhatsApp aja, kasih tahu zodiak kamu apa, karena Dewi akan bacain zodiak red flag sama cinta pertama. Dia tuh punya kekurangan apa sih sama cinta pertamanya sehingga mungkin mereka waktu itu putus gitu, atau kebiasaan-kebiasaan atau red flagnya bintang atau zodiak ini sama hubungannya gitu ya, enggak spesifik ke cinta pertama aja, tapi bisa ke kisah-kisah cinta berikutnya gitu teman Pro 2. Mungkin kamu bisa bertanya, asik, mama menjawab. Hari ini untuk semua teman Pro 2 yang mungkin pengen cari tahu benar gak ya, sesuai dengan astrologi kita gak sih soal zodiak red flag sama cinta pertama atau kisah cintanya. Kita kejuplek dulu, katanya dia Capricorn. Baiklah, coba kita lihat Capricorn. Capricorn ini tuh salah satu orang yang ramah lingkungan banget dia. Maksudnya kayak bisa berbaur, bergaul dengan siapa aja, penuh dengan petuah. Tapi kalau ngomongin soal percintaan, dia selalu gagal. Kenapa teman Pro 2? Karena Capricorn yang lahir 22 Desember sampai 19 Januari ini punya apa ya, kebiasaan buruk atau red flagnya tuh dia sosok yang dingin banget gitu. Maksudnya ketika dia lagi gak suka sama seseorang, silent treatment adalah pilihan gitu kan. Dan memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Jadi kayak dalam hubungan, kalau kamu mau sama aku, ayo searah dengan aku gitu kan. Aku mau bekerja demi kamu, jadi jangan banyak protes gitu ya. Kalau gak mau yaudah kita putus aja gitu. Karena orangnya sedingin itu temen Pro 2. Tapi kalau ngomongin masalah cinta pertama, Capricorn ini realistis dan juga rasional. Makanya dia penuh dengan petuah gitu. Kayak tadi aku lihat di kolom komentar, dia mencoba untuk mendewasakan teman-temannya yang gak dewasa nih. Terus biasanya ini mengubur dalam-dalam perasaan lama demi fokus sama masa depan dan cinta yang baru. Jadi kayak ya udahlah ya, cinta yang dulu-dulu, dulu-dulu aja, aku mau move on sama cintaku yang sekarang. Kita beralih ke Aquarius. Mana nih yang kelahirannya 20 Januari sampai 18 Februari. Aku juga Aquarius mania mantap nih. Red flagsnya Aquarius adalah terkesan cuek, dingin, dan suka ngejaga jarak kalau misalnya emosionalnya terganggu. Dalam artian Aquarius ini tipe orang yang suka banget meng-cut off orang lain ketika dia gak suka, even itu pasangannya teman Pro 2. Jadi dalam suatu hubungan, dan aku merasakannya ketika aku punya masalah gitu sama partner aku tuh yang paling menjaga adalah jangan sampai aku nge-cut off dia. Karena ketika aku udah nge-cut off dia, aku bisa menjadi seseorang yang paling mandiri di dunia ini. Aku tidak membutuhkan dia lagi. Jadi dengan mudah kita akan mengakhiri hubungan ini. Jadi kayak kalau Aquarius tuh lebih baik jangan sampai deh, kalau misalnya dia lagi ada masalah sama pasangan hidupnya, itu lebih baik diobrolin aja, karena kalau dia udah cut off orang selesai ya kan. Pertemanan juga sama, circle pekerjaan apalagi. Tapi kalau ngomongin masalah Aquarius, aduh, dia tuh orangnya apa ya,
si Aquarius ini tuh sulit melepaskan bayangannya kepada orang lain. Jadi orang lain tuh yang ngerasa Aquarius biasa aja, tapi berkarakteristik ini, kalau misalnya mereka udah putus, pasti kamu akan terngiang-ngiang sama si Aquarius gitu, ya kan? Even hal-hal jeleknya pun tuh yang bikin kamu sedih, tapi kok ngangenin gitu. Karena emang Aquarius seunik itu, teman berdua. Dan memang kalau ngomongin masalah standar cintanya itu berbeda. Jadi kayak unik gitu, gak sama dengan orang lain. Karena emang Aquarius orangnya tuh aneh anja. Leo Libra gimana nih? Lah kenapa jadi dua? Leo sama Libra itu titipan sama siapa? Tetangga yang mana nih nitip nih? Kita ke Libra dulu deh ya. Libra. Oke, Libra, untuk kamu kelahiran 23 September sampai 22 Oktober. Wah, bentar lagi mau ulang tahun ya. Masih berapa bulan ke depan sih? Makan-makan di mana kita nih? Libra, red flag-nya adalah sering mengorbankan diri sendiri demi menjaga hubungan terlihat harmonis. Kalau kata Bernadia, kayak... kisahmu apa sih salah satu liriknya, kelakuan baikmu adalah cerita karanganku, kalau nggak salah kayak gitu sih liriknya, coba dibenerin kalau misalnya aku salah. Intinya kayak dia tuh pengen melihat semuanya itu terstruktur dan sempurna, jadi dia rela berkorban agar supaya orang lain juga menilai pasangannya sama baiknya dengan dia. Padahal itu bumerang banget, karena ketika putus malah dia kayak jor-joran gitu ngasih tahu, ah dia tuh jeleknya kayak gini-gini, sebenarnya aku yang nutupin aja. Red flagnya Libra seperti itu. Tapi kalau ngomongin masalah cinta pertama, dia ya lagi-lagi cukup diplomatis karena berhubungan dengan red flagnya dia. Nah, berusaha ngejaga hubungan baik sebagai teman dengan mantan cinta pertamanya itu adalah keahliannya dia, tanpa ada unsur rasa cinta-cinta tambahan. Jadi Libra tuh kayaknya anti perhugelan, teman berdua, aman. Sementara untuk Taurus, kita ke Taurus. Coba Taurus mana ya, Taurus ya. Oke, Taurus tadi udah ya. Terus ada juga Aries. Kita ke Aries. Untuk kamu kelahiran 21 Maret sampai 19 April. Red flagnya Aries itu adalah impulsif dan emosinya meledak-ledak. Jadi kayak wajar aja di setiap hubungannya tuh pasti kebanyakan berantemnya daripada sayang-sayangannya. Tapi untuk cinta pertama dengan kenangan masa lalunya, dia itu mudah melangkah maju, tapi kadang suka membandingkan pasangan saat ini dengan keseruan di masa lalunya. Jadi berhati-hatilah ya. Mungkin dia tuh tipe orang yang sangat-sangat mengingat setiap detail. Jadi hati-hati kalau berantem sama orang Aries. Wah, selesailah kamu ya. Kita ke Leo dulu yuk. Terima kasih buat Widya ya udah gabung ya. Untuk kelahiran Juli Agustus, tepatnya 23 Juli sampai 22 Agustus. Red flagsnya Leo kita udah tau lah ya, Leo kayak apa. Dia udah pasti salah satu orang yang keras banget. Kadang-kadang tuh suka mendominasi dan haus validasi. Itu menurut astrologi ya. Tapi bagusnya Leo ini, dia memiliki kecenderungan romantis dan puitis yang percaya kalau cinta pertama itu sangat berkesan dan abadi. Sehingga ketika dia putus dengan cinta pertamanya, dia bakalan melanjutkan cinta-cinta yang baru dengan orang-orang yang baru, dengan nuansa yang berbeda, yang lebih hangat. Yang kalau orang tuh pacaran sama dia tuh kayak kamu ngangenin banget, tapi jangan marah-marah dong. Oke, kita move on. Taurus tadi udah belum ya? Coba aku mau bacain dulu Taurus. Taurus tadi udah belum ya? Kayaknya belum sih. Coba kita lihat Taurus. Oke, untuk kamu berzodiak Taurus yang lahir di 20 April sampai 20 Mei. Ya, kalau ngomongin masalah red flag-nya Taurus ya terlalu keras kepala sih sama posesif. Kayak apa-apa tuh harus laporan gitu kan. Kayak hidup ini ribet karena terlalu posesif. Untuk kisah cinta yang dewasa kayaknya ini gak cocok ya. Tapi gimana dong, udah bawaannya Taurus. Kalau misalnya kamu pacaran sama pacar yang suka banget ngintilin kamu, posesif banget, coba tanyain. Jangan-jangan dia zodiaknya Taurus. Cinta pertama cenderung mengubur kenangan dengan kesibukan baru atau berpindah ke lain hati aja. Karena sepertinya si Taurus ini juga salah satu orang yang sebenarnya susah move on. Tapi ya daripada balikan lagi, mending gak usah deh ya. Menghargai memori kemarin boleh, tapi sepertinya untuk kembali dengan cinta yang lama, sepertinya gak usah deh ya. Ada lagi kira-kira? Oke, ada bunga matahari yang katanya pengen dibacain. Pisces, oke.
Kalau Pisces nih sepertinya beda lagi ya. Red flagnya adalah sering melarikan diri dari kenyataan dan mudah menjadi korban perasaan. Ya, begitulah ya keadaannya. Sementara kalau ngomongin masalah cinta pertamanya Pisces, ini sangat sentimental banget. Terus dia tuh tipe orang yang kalau pacaran tuh suka berfantasi. Jangan jauh-jauh mikirnya ya. Maksudnya dalam hal ini adalah berfantasi bahwa dia adalah salah satu orang yang pengen membuat suasana hubungannya dia tuh selalu membaik gitu kan, dan melakukan sesuatu dengan pasangannya jauh lebih baik. Sehingga ketika putus nih sama cinta pertamanya, mereka tuh selalu mengenang hal-hal yang baik-baik aja. Kita ke Kevin dulu, kayaknya nih anak Scorpio nih. Scorpio juga tadi kayaknya belum dibacain ya. Scorpio, hari ini kelahiran 23 Oktober sampai 21 November. Percayalah bahwa kamu adalah salah satu nih orang yang punya red flag, kalau gak curigaan ya posesif, kurang lebih sama seperti Taurus ya. Tapi kalau ngomongin masalah cinta pertamanya Scorpio, dia itu paling sulit melupakan. Scorpio tuh takut tersakiti, jadi kayak mereka menganggap kenangan masa lalu tuh lebih aman daripada harus move on. Jadi ya kalau misalkan kamu pengen secure dengan hubungan kamu, coba deh untuk melepas masa lalu pelan-pelan dan jangan diungkit di hubungan kamu yang baru, karena bakalan selesai ya. Jangan sampai. Terus juga siapa lagi nih yang mau nanya-nanya soal zodiaknya? Red flag gak red flag hari ini bakalan aku bacain. Terima kasih buat Melky. Wah seru nih ramalan bintang malam-malam katanya. Coba bacain aku Sagittarius deh. Kalau Sagittarius kelahiran berapa ya dia? 22 November sampai 21 Desember. Red flag para penganut Sagittarius adalah menghindari komitmen jangka panjang atau obrolan serius. Jadi kalau misalkan kamu sering di ghosting, di PHP-in gitu ya, atau ya mungkin seseorang yang kemarin bilang kita mau serius tapi tiba-tiba gak jadi, ya mungkin dia adalah salah satu orang yang dinaungi zodiak Sagittarius, karena dia sepertinya tidak mau menyakiti kamu terlalu jauh, takut juga tidak sesuai dengan janji-janjinya, sehingga Sagittarius ini menghindari komitmen jangka panjang atau obrolan serius. Jadi kalau emang dia udah klik aja, tergantung dia deh gitu. Jadi kalau misalnya kamu diajakin sama Sagittarius untuk serius, ya berarti dia benar-benar bakalan serius. Dan kalau ngomongin masalah cinta pertamanya Sagittarius, ini tuh menjadikannya kayak sekedar pelajaran hidup aja lah gitu. Aku gak mau terlalu bernostalgia dengan masa lalu. Jadi untuk kamu yang pacaran sama Sagittarius, tidak akan ada kata mantan di dalam hubungan kita. Aduh, kita kayaknya seru ya ngomongin soal red flag-red flag dan zodiak malam hari ini teman Pro 2. Tapi ya waktu kita udah makin mepet nih. Jadi terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah bergabung. Semoga kisah cinta pertama kamu ini bakalan bisa menjadi cerita cinta yang bisa kamu kenang aja. Pun bertemu dengan cinta pertama kamu, semoga itu hanya jadi lucu-lucuan dan kayak menjalin tali silaturahmi yang baru. Yang penting jangan CLBK aja, bahaya ya teman Pro 2. So thank you so much to all of you. Mudah-mudahan di jaka malam berikutnya kita bakalan bisa ngobrolin sesuatu yang seru, dan mudah-mudahan aku gak sendirian. Siapa tahu akan ada yang nemenin aku siaran, atau next time kita bakal buka line telepon juga untuk kamu yang pengen curhatin sesuatu ya. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu bagus yang bakal nemenin semua teman Pro 2. Dan aku sekali lagi ngucapin terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang selalu support nonton live Pro 2 FM Manado, atau juga terus dengerin 97,7 MHz. Bahkan kamu juga yang mungkin selalu dengerin RRI Pro 2 lewat RRI Digital. Yang belum punya di download sekarang juga. Aku Dewi Purwati pamit. Sampai ketemu di jaga malam berikutnya. Bye-bye.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program radio yang semua teman Pro ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Maria Pascal, membawakan program siaran di hari ini, hari Senin, tanggal 15 bulan Juni tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2, 3 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, live action Lilo and Stitch 2 bakal digarap kreator asli. Salah satu kreator yang juga menjadi pengisi suara Stitch, Chris Sanders, dipastikan mengambil alih kendali dan juga duduk sebagai sutradara live action Lilo and Stitch 2 pada Juni 2025. Sutradara film pertama, Dean Fleischer Kemp, mengatakan ia bersedia kembali menggarap proyek lanjutannya hanya jika idenya tepat, bukan hanya sekedar permintaan pasar. Dan tak lama kemudian, pada bulan yang sama seperti diberitakan Variety, Disney mengumumkan bahwa sequel dari film petualangan tersebut sedang dalam pengembangan. Namun yang baru dipastikan, kala itu baru penulis dan juga kreator dari Lilo and Stitch, Chris Sanders, dan produser film pertama, Jonathan Elric, yang kembali terlibat di proyek sequel. Bahkan Sanders merupakan sutradara, penulis, animator, dan pengisi suara nominee Oscar yang terkenal, serta menciptakan dan juga menjadi pengisi suara Stitch. Ia juga menjadi salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002 bersama dengan Dean DeBlois. Selain Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002, Chris Sanders juga pernah menyutradarai dan menulis How to Train Your Dragon di tahun 2010 dan The Croods di tahun 2013.
1: Info Pro 2 FM.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat beri lampu hijau merger Paramount dan juga Warner Bros. Proses akuisisi Paramount Skydance terhadap Warner Bros. Discovery atau WBD senilai 111 miliar dolar Amerika Serikat telah dinyatakan bebas dari peluang monopoli oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Meski sudah melewati salah satu tantangan hukum besar, kesepakatan tersebut masih belum final dan dapat menghadapi tantangan hukum lainnya juga. Mereka menyebutkan divisi antitrust atau anti-monopoli Departemen Kehakiman Amerika Serikat sudah menyetujui akuisisi tersebut tanpa mensyaratkan pelepasan aset, perbaikan perilaku, atau konsensi apapun. Hasil penyelidikan tersebut termasuk terkait dengan video streaming dan juga on-demand TV linear, dan juga pengembangan studio, produksi, atau distribusi film untuk rilis di teater. Dan Variety menyebut kini Paramount masih harus menghadapi hambatan potensial lainnya untuk menyelesaikan kesepakatan pembelian WBD. Kepada beberapa di antaranya juga hambatan itu datang dari Jaksa Agung Negara Bagian, termasuk Rob Bonta dari California yang menyatakan mereka berpeluang melanjutkan litigasi untuk memblokir merger Paramount dan juga WBD dengan alasan anti-monopoli.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, Waze hadirkan fitur yang bisa ditampilkan lampu lalu lintas. Aplikasi navigasi GPS Waze menghadirkan fitur yang menampilkan lampu lalu lintas bagi pengguna dan secara bertahap diluncurkan kepada pengguna di berbagai wilayah. Dikutip dari GMS Arena, waktu setempat fitur tersebut diluncurkan secara acak kepada pengguna yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan masih mengujinya sebelum memulai peluncuran yang lebih luas. Bahkan komentar netizen dan juga warga net di berbagai utas Reddit tentang fitur lampu lalu lintas Waze menunjukkan bahwa fitur tersebut menjadi perbincangan karena belum semua pengguna bisa menggunakan fitur tersebut. Lebih jauh lagi, fitur lampu lalu lintas sendiri bukanlah hal yang baru, karena beberapa aplikasi navigasi lain, termasuk Google Maps yang telah memilikinya sejak lama. Bahkan Waze merupakan platform navigasi berbasis komunitas atau crowdsource. Pengguna diizinkan juga untuk melaporkan kondisi lalu lintas terkini, misalnya lokasi kemacetan. Dan lokasi-lokasi bahkan laporan-laporan dari pengguna akan berguna untuk pengguna lainnya untuk mengambil keputusan seperti mengambil rute alternatif.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. 3 info terupdate yang udah Arya bagiin, tentunya bisa kalian semua baca lagi di www.rri.co.id ya.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Raya nomor 1 di Kalares, Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Happy Monday. Gimana nih kabarnya kalian semua di pagi hari ini? Ya mungkin kalau ngomongin soal kesibukan di pagi hari, tiap orang tuh punya kesibukannya masing-masing ya teman Pro 2. Apalagi ngomongin soal persiapan juga ketika kamu yang harus jor-joran sama kerjaan, atau mungkin beberapa di antara teman Pro 2 yang menikmati hari libur. Karena bisa dibilang ini juga jadi hari yang bikin semua orang juga diburu-buru ya teman Pro 2, entah itu sama kerjaan atau mungkin sama jadwal-jadwal kamu dan juga beberapa agenda yang udah kamu list dari beberapa hari yang lalu. Yang paling pasti di hari ini Arya bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 10 pagi aja. Karena bakal seru-seruan juga pastinya dengan informasi-informasi terupdate yang udah dipilihin juga sama Mimin Pro 2. Dan tentunya bakal nemenin kalian semua di sepanjang perjalanan dan seluruh aktivitas yang bakalan kalian lakukan di pagi hari ini. Makanya jangan sampai lupa sekarang juga boleh langsung ambil ancang-ancang untuk gabung sambil request lagu yang kamu suka, biar bisa dapetin semangat pagi dari morning tracklist yang bakalan hari yang ngajakin semua teman Pro 2 di jam 7 nanti. Kamu boleh gabung di 0851-988-9797 sambil spill lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini, biar nambah semangat semua teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu juga pengen sekedar salam-salam aja, skuy, boleh banget. Yang paling pasti nanti di jam 7 Arya bakalan bacain spesial buat semua teman Pro 2. Kalau sekarang masih bakalan nemenin kalian semua dengan lagu-lagu hits dan juga enak untuk ngasih semangat juga. Buat yang lagi pada ngumpulin nyawa di pagi hari ini, yuk langsung aja Arya bakal ngajakin kita semua untuk singalong bareng sama GAC featuring The Evertones with Senyuman dan Harapan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: aku.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Dan hidung yang mampet, kepala yang pusing, ini tuh jadi salah satu hal yang benar-benar bakal menentukan arah dan juga semangat kita semua gitu ya teman berdua. Jadi buat kalian semua yang mungkin lagi struggling banget sama yang namanya flu, karena kita tahu sendiri cuaca seminggu terakhir ini tuh benar-benar hujan panas yang silih berganti di setiap harinya tuh jadi salah satu hal dan juga faktor penyebab, bahkan bisa dibilang juga risiko, meningkatkan risiko penularan dari virus influenza ya teman berdua. Karena perlu diketahui juga ada beberapa faktor penyebab dan juga risiko penularan kalau misalnya kamu yang benar-benar menyepelekan itu dengan lingkungan sekitar atau mungkin aktivitas kamu di setiap harinya. Karena beberapa diantaranya kayak virus influenza yang tentunya juga gampang banget menyebar, terutama untuk tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Bahkan kalau misalnya kamu nih teman berdua yang secara nggak langsung juga berada di ruangan yang sama dengan orang yang juga lagi struggling sama flu, ya nggak usah heran kalau misalnya secepat itu penularannya terjadi, karena kontak udara ini tuh bisa dibilang jadi salah satu risiko penularan yang paling cepat ya teman berdua, dengan menghirup percikan air liur yang ada di udara ketika penderita juga batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Ini tuh bisa dibilang salah satu faktor penyebab atau bahkan risiko penularan yang benar-benar serentan itu. Bahkan kontak benda juga bisa dibilang salah satu risiko penularan yang rentan juga, karena dengan menyentuh mata, hidung, atau bahkan mulut setelah memegang permukaan benda yang terkontaminasi virus juga bisa nyebabin kamu terkena virus influenza juga gitu ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu yang di hari ini atau bahkan justru beberapa hari terakhir bingung banget, pusing banget mikirin kira-kira gimana cara mengobati flu ini yang kayaknya juga udah kelewatan ya teman berdua, tenang aja, kamu bisa melakukan beberapa hal. Dan yang tentunya ngomongin soal flu juga, ini tuh jadi hal yang penting banget. Kenapa? Karena yang diperlukan tuh sebenarnya sederhana teman berdua, tapi kayak susah banget untuk didapatkan banyak banget orang di luar sana, yaitu istirahat total minimal 7 sampai dengan 9 jam per hari agar tubuh tuh bisa punya energi untuk melawan si virus ini nih teman berdua. Bahkan hal sesimpel minum air yang cukup juga kayaknya masih kurang untuk diberlakukan, direalisasikan sama orang-orang di luar sana. Karena dengan meminum air putih, bahkan air kelapa juga nih teman berdua, bahkan ketika kamu juga mengkonsumsi makanan berkuah dan juga hangat, ini juga bisa mencegah dehidrasi dan melegakan tenggorokan, dan bisa memperbaiki sistem imun tubuh juga gitu ya teman berdua. Makanya jangan sampai lupa, kalau bisa list beberapa hal-hal yang penting untuk kamu lakukan just in case kamu yang lagi struggling banget sama influenza beberapa hari terakhir ini. Jadi yang paling pasti sebisa mungkin ya teman berdua, kalau misalnya kamu juga separno itu dan gak pengen terserang yang namanya flu, karena ya kita tahu sendiri flu ini tuh jadi salah satu penyakit musiman yang kayaknya bisa menyerang siapa aja, kapan aja gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan serutin dan juga sesering mungkin, apalagi ketika kamu beraktivitas di luar ruangan, sebelum makan, atau bahkan justru ketika kamu selesai beraktivitas teman berdua, biar paling tidak kamu juga bisa anteng-anteng aja, bisa tetap tenang dengan tidak perlu memikirkan hal-hal yang bikin pusing hal-hal yang tambah-tambah urusan kalau orang mana dibilang. Yang paling pasti biar kamu juga bisa tetap makin ekstra dan juga makin all out menyelesaikan semua tugas dan juga pekerjaan di sepanjang hari ini, di setiap harinya, tanpa harus mikirin flu dan lain sebagainya. Makanya tetap semangat, dan di pagi hari ini ngomongin soal persiapan juga, kalian juga boleh ambil ancang-ancang untuk ngelakuin semua hal dan biar gak dibikin pusing juga sama hal yang gak perlu dipikirin juga ya teman berdua. Makanya tetap semangat, tetap fokus di aktivitas kamu pagi hari ini, persiapan yang bakalan kamu lakukan, sambil tetap dengerin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kita lagi singalong bareng sama lagu lawas rilisan tahun 2013 From Angel Peter Sweet Misteri Cinta, yang makin kesini makin memunculkan banyak banget tanda tanya ya teman Pro 2. Udah kayak Instagram aja yang selalu ngasih tanda tanya ke kita semua dengan updatean-updatannya ya. Kayak minggu kemarin sempat ngasih updatean ke kita soal grid di Instagram profile kita yang katanya udah bisa disusun secara manual. Gokil gak tuh teman Pro 2? Dan kali ini mereka juga mengembangkan sebuah fitur yang kayaknya sih berguna-berguna aja ya teman Pro 2. Lagi-lagi balik ke kebutuhan kita masing-masing. Tapi bukan di handphone dan juga bukan di gadget ya teman Pro 2. Tetapi mereka mengembangkan sebuah inovasi untuk versi desktop untuk aplikasi edits, khususnya untuk asisten AI yang udah disiapkan Meta sendiri nih teman Pro 2. Bahkan aplikasi pengeditan video milik Meta ini, yakni Edits, katanya bakal dihadirkan juga dalam sejumlah fitur baru, termasuk asisten kecerdasan buatan alias AI dan juga versi desktop yang bakalan dimaksimalkan lagi guna mendukung kebutuhan para creator konten atau content creator. Dan disebutin juga tuh di situ kalau misalnya fitur-fitur tersebut bakal diperkenalkan dalam sebuah acara khusus yang digelar untuk para creator di Los Angeles secara khusus ya teman Pro 2. Bahkan pembaruan ini ternyata jadi bagian juga dari upaya Meta memperluas kemampuan si aplikasi edit yang sebelumnya hanya berfokus pada perangkat seluler atau handphone. Bahkan si edit ini pertama kali diluncurkan di tahun 2025 dan peningkatan yang cukup signifikan untuk usernya sendiri katanya sih dinilai sebuah hal yang positif gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus juga kalau misalnya kita ngomongin soal aplikasi edits yang kayaknya digunakan sama semua orang juga bisa dibilang diposisikan sebagai pesaing utama dari CapCut juga. Bahkan dengan berbagai fitur baru yang tengah disiapkan, Meta juga punya sebuah resolusi untuk makin dar-dar-dor juga ya teman Pro 2, dimana diharapkan juga dapat mempertahankan semua user yang udah ada sekaligus bisa menarik lagi content creator yang baru ke dalam ekosistem mereka. Bahkan salah satu fitur yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah si asisten AI ini nih, yang dirancang untuk ngebantu creator-creator untuk menganalisis performa konten dan tentunya juga bisa melihat progres yang ada ya, bahkan menghasilkan ide-ide baru juga. Karena ya kita tahu sendiri AI dengan segala inovasi yang ada bakalan dimaksimalkan juga kalau misalnya kamu ya punya kreativitas tingkat dewa juga ya teman Pro 2. Bahkan fitur tersebut katanya juga dimanfaatkan data dari Instagram kayak jumlah penayangan dan tingkat retensi video, bahkan untuk membantu kreator juga memahami faktor-faktor yang membuat sebuah konten berhasil. Jadi ada acuan juga. Dan ya seperti yang kalian semua tahu lah ya teman Pro 2, Instagram dengan berbagai algoritmanya yang benar-benar selalu di luar Nurul ini tuh mengharuskan semua kreatornya untuk bisa menyesuaikan dengan alur yang ada. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang diambil sama Meta sendiri, karena kita tahu sendiri persaingan Instagram dengan TikTok tuh makin kesini makin bersaing ketat ya teman Pro 2, apalagi YouTube yang juga udah ada Reels-nya. Ini juga jadi salah satu hal yang bikin Meta atau mungkin Instagram harus banting setir untuk, bukan banting setir juga sih teman Pro 2, tapi lebih ke merambah ke video-video pendek dan lain sebagainya. That's why di tahun kemarin Meta juga atau Instagram membuat sebuah aturan dan juga tampilan baru untuk profile yang dulunya kotak-kotak sekarang udah rasio di 4:3. Dan itu juga jadi salah satu hal yang perlu diketahui ya tentunya, apalagi kamu yang benar-benar se-Instagram itu teman berdua. Tapi ya lagi-lagi kehadiran aplikasi yang ada di desktop ini juga diharapkan membuat si Edits mampu bersaing lebih kuat dengan CapCut yang udah lebih dulu menyediakan layanan serupa untuk pengguna komputer. Dan tentunya dengan adanya inovasi-inovasi tertentu bikin semua user justru makin kebingungan, atau bahkan justru buat semua orang yang pakai dua-duanya harus menyiapkan storage sedikit lebih besar juga ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti dari sekian banyaknya inovasi-inovasi yang digunakan dan juga yang diluncurkan sama Meta di tahun 2026 ini, kira-kira menurut kamu yang mana nih teman Pro 2 paling berguna untuk keperluan dan juga pekerjaan setiap hari? 24 hours kids music station.

0: analisis cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: This is 97.7 Pro 2

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome to the morning tracklist yang bakal nemenin semua teman berdua sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 aja deh, spesial buat kalian semua yang sedang menikmati perjalanan di pagi hari ini sambil dengerin Pro 2 FM dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Ini bakal jadi momen yang pas kalau misalnya kamu juga pengen disemangatin sama lagu-lagu yang kamu suka, terlebih khusus ketika kamu yang sedang mencari fokus di tengah-tengah perjalanan di pagi hari ini biar gak ngantuk juga, ya kan? Yuk monggo sing along sama lagu-lagu yang kamu suka di morning tracklist. Kamu bisa gabung sekarang juga di 0851 9889797. Sambil kamu yang pengen kasih semangat juga ke temen Pro 2 yang mau salam-salam ke siapa aja, Arya bakalan bacain sekaligus di sini. Sama halnya kayak Gloria yang katanya di pagi hari ini lagi dengerin Pro 2 FM dari Tomohon. Tomohon, sedingin apa sih pagi hari ini? Katanya Gloria pengen disemangatin sama lagunya Salma Salsabil yang hacu aja, yang lagi relate-relate-nya dengan kehidupan pekerjaan setiap hari Senin. Kenapa sih hari Senin tuh selalu disalahkan ya teman Pro 2? Semoga kamu aja di sepanjang hari ini bisa tetap happy ya. Ya walaupun seperti yang kita ketahui ada hal-hal yang belum selesai di minggu kemarin dan harus diselesaikan di minggu ini, ditambah juga deadline minggu ini yang kayaknya juga masih gak ngotak. Makanya tetap semangat aja. Semoga lagu ini juga bakalan pas untuk kamu awali hari dan bisa dibilang juga memotivasi kamu dalam melakukan pekerjaan secara all out di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Lanjut lagi, kita mesti thank you buat yang udah gabung di sini. Ada siapa? Alright, ada Ricky yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati perjalanan. Mau request lagunya Pamungkas yang terbaru, yang mau salam-salam juga for semua yang ada di studio Pro 2. Semoga semangat di hari Senin ini, jaya jaya jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Gokil. Oke, thank you so much buat kamu yang udah gabung di sesi-sesi awal untuk morning tracklist pagi hari ini. Semoga kamu juga makin happy ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka. So without any further ado, langsung aja. Dan ingat, jangan sampai ketinggalan untuk yang pengen request sekarang juga, langsung gabung di 0851 9889797. Atau mungkin kamu yang lagi scrolling-scrolling Instagram, FYP, TikTok, boleh langsung melimpir di DM aja di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu gak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras.

Taylor Swift with the Veil of Ophelia yang baru-baru ini sempat mengejutkan ranah publik dan juga jagat permedsosan ya, Tomen Pro 2, karena Taylor Swift yang di tahun 2020 ini selalu ngasih kejutan yang dar-der-dor. Dan baru-baru ini kita dapat kabar kalau misalnya penyanyi dan juga penulis lagu Taylor Swift yang benar-benar bisa dibilang mengamankan sebuah gelar karena dia baru aja dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame 2026. Bahkan pencapaian ini nih teman Pro 2 semakin istimewa juga, karena kita tahu sendiri seorang Taylor Swift yang udah menjadi salah satu musisi perempuan termuda yang berhasil masuk ke jajaran penulis lagu terbaik dunia juga gitu ya, karena semua lagu yang ditulis sama dia kayak gak ada yang gagal, intinya semuanya tuh benar-benar hits di mana-mana. Bahkan albumnya yang berisikan berapa puluhan lagu itu tuh bisa dibilang selalu menempati chart-chart Billboard juga. Bahkan prosesi pelantikan yang berlangsung dalam acara Songwriters Hall of Fame Induction dan juga Awards Gala ini digelar di Marriott Marquis New York City pada Kamis malam tanggal 11 Juni. Yes, menariknya ini nih, ini merupakan salah satu tahun pertama bagi Taylor Swift yang memenuhi syarat untuk masuk nominasi dan langsung berhasil meraih sebuah kehormatan tersebut. Ya emang sih sebelum menerima penghargaan, kemarin juga Somber sempat memberikan tribute khusus untuk Taylor Swift dengan membawakan dua lagu yakni Cardigan dan juga Dear John.

Bahkan momen haru ini tuh makin kerasa lagi ketika sutradara legendaris Steven Spielberg naik ke atas panggung untuk menyerahkan secara langsung penghargaan kepada Taylor Swift ya teman berdua. Karena buat yang nggak tahu, ini juga jadi salah satu momen yang benar-benar se-ikonik itu. Karena Steven Spielberg juga jadi orang yang benar-benar punya peran penting di industri musik juga gitu ya. Jadi setelah menerima piala, Taylor Swift juga menyampaikan pidato yang benar-benar emosional banget. Sekitar 21 menit, bayangin. Berisikan refleksi-refleksi perjalanan karirnya yang sejak kecil ya bangun. Dan kita tahu sendiri ya teman berdua, perjalanan yang gak mudah di awalnya juga dari genre country yang pada dasarnya juga lagu-lagu yang dibawakan hampir semuanya juga ditulis sama Taylor Swift juga gitu ya. Dan tentunya kita tahu sendiri semuanya juga punya peran yang penting. Terlebih khusus Taylor Swift sempat ngasih tahu juga, perjalanan itu tidak akan pernah terjadi tanpa pengorbanan besar tentunya dari keluarganya, terutama kedua orang tuanya yang rela meninggalkan kehidupan mereka di Pennsylvania demi ngedukung impiannya berkarir di Nashville. Bahkan sang tunangan atlet Travis Kelce juga mengenang bagaimana keluarganya akhirnya memutuskan memulai kehidupan baru setelah melihat keseriusannya dalam bermusik sejak usia muda. Gokil ya teman berdua, ini tuh bisa dibilang benar-benar dedikasi kepada mimpinya sendiri. Bahkan buat kalian semua nih yang mungkin sedang membutuhkan motivasi untuk jor-joran sama kerjaan, kayaknya Taylor Swift dan juga kisah pencapaiannya tuh bisa dijadikan sebagai motivasi juga ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri struggle-nya kayak gimana, terus udah gitu juga effort-nya yang benar-benar setotalitas itu. Bahkan bisa dibilang usia 36 tahun buat Taylor Swift juga ini jadi salah satu hal yang gak ada kata terlambat juga gitu ya. Bahkan Taylor Swift pun udah tercatat sebagai perempuan termuda bahkan yang menerima penghargaan tersebut dan menjadi penerima termuda kedua dalam sejarah Songwriters Hall of Fame. Meanwhile, untuk rekor penerima termuda hingga kini masih dipegang oleh Stevie Wonder yang dilantik pada usia 32 tahun di tahun 1983 teman berdua. Jadi gimana kalau menurut kamu, apakah kisah Taylor Swift cukup bisa ngebangun motivasi dalam melakukan semua pekerjaan kejar-kejaran sama target? Kayaknya kalau misalnya masih kurang cukup, yuk kita bakalan lompat lebih tinggi lagi biar kamu juga makin bersemangat untuk menghadapi segala dar-dar-dor di sepanjang hari ini bareng-bareng sama Lomba Sihir yang merimek kembali lagunya Sheila on Seven. So special buat semua teman berdua, ini dia Melompat Lebih Tinggi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Menit ke-54 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hari masih bakal ngebagiin semuanya update-update buat semua teman Pro 2, ngomongin soal yang bisa kalian nantikan juga di sepanjang tahun 2026 ini ya. Karena belum lama ini which is tadi kita juga udah ngobrolin soal Paramount dan juga Warner Bros yang sedang ada dalam upaya untuk melangsungkan kolaborasi. Dan di tengah-tengah pengupayaan ini, Paramount juga ngasih kejutan ke semua movie lovers di seluruh dunia, karena lagi-lagi mengajak Brad Pitt untuk kembali dalam project yang bisa dibilang cukup unik di tahun 2026 ini ya teman Pro 2, karena bakalan ngerilis trailer film untuk Heart of the Beast, yang mana ini juga kalau kita ngeliatin dari sinopsisnya sendiri, kurang lebih film ini bergenre drama, ada actionnya juga, dan overall juga menceritakan soal survive skill dari seorang Brad Pitt yang bakal memerankan seorang James Belmont yang adalah seorang mantan prajurit pasukan khusus angkatan udara, angkatan darat. Dimana dia juga harus bertahan hidup di pesawat kecil yang ia tumpangi setelah jatuh di wilayah terpencil bagian Alaska dan berusaha untuk kembali ke peradaban juga gitu ya. Dan dalam perjalanannya, si James, which is Brad Pitt, bakal ditemani seekor anjing pensiunan militer juga yang bernama Odin, yang membantunya untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada di tengah-tengah hutan. Yang mana keduanya ini juga harus melawan cuaca ekstrim, harus melewati pegunungan juga, bahkan menyeberangi sungai demi bertahan hidup. Bahkan kalau misalnya kalian juga agak familiar dengan jalan ceritanya, ya gak usah heran juga lah ya teman berdua, karena film ini bakal menampilkan J.K. Simmons dan juga Anne Lim sebagai bagian dari jajaran pemeran pendukung. Bahkan selain aktor utama Brad Pitt yang bakal bertindak sebagai produser juga bersama dengan Olivia Hamilton dan Marty Bowen, film ini juga disutradarai sama David Ayer yang menandai kolaborasi ulang dengan Brad Pitt setelah film yang rilis di tahun 2014 Fury ya. Dan proyek ini juga menjadi lanjutan dari kesuksesan Brad Pitt dalam film F1 yang sebelumnya juga ya kita tahu sendiri lah ya pencapaiannya segokil apa. Bahkan sampai dengan saat ini masih mencuri perhatian luas di industri perfilman. Bahkan naskah yang ditulis juga sama Cameron Alexander dengan dukungan sejumlah produser eksekutif termasuk Damien Chazelle. Bahkan untuk Heart of the Beast ini diproduksi sama Domain Entertainment, Gulfstream Pictures, Wild Chickens Production, Temple Hill, dan katanya sih untuk film ini dijadwalkan tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita semua di tanggal 25 September 2026. Jadi udah makin excited dengan project dari Brad Pitt nih teman Pro 2. Jadi yang paling pasti sambil menantikan, kita dengerin dulu kata-kata hari ini dari Zulia yang udah gabung jauh-jauh dari Jakarta dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Cakep. Selamat pagi teman Pro 2. Izin request lagunya Angie yang Remuk. Terus udah gitu juga mau kasih salam aja buat semua pendengar Pro 2 FM, untuk semua teman Pro 2, untuk penyiar, dan terlebih khusus untuk DNG seluruh Indonesia. Semoga hari ini kamu juga dipenuhi dengan kebahagiaan dan bisa tetap tersenyum. Amin. Kita dengerin nih quotes of the day-nya. Keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa konsisten kita bertahan dalam prosesnya. Idih, cakep banget. Makasih banget buat kamu yang udah request sambil semangatin kita semua. Teman Pro 2 yang lagi jor-joran sama kerjaan, yang lagi menikmati perjalanan, bahkan kita semua yang ada di studio Pro 2 FM pagi hari ini yang udah disemangatin juga. Jadi yang pasti, thank you so much buat kalian semua yang masih stay tune, masih dengerin Pro 2 FM juga, karena abis lagunya Angie Carvalho yang bakalan kita singalong bareng, di sini juga kita bakalan singalong bareng sama requestan dari Chia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Malalayang. Di saat ini pengen request lagunya Bruno Mars yang Risk It All atau I Just Might aja, dipilihin sama Arya. Spesial salam-salam for Arya, Mimin Pro 2 yang sama yang ada siaran di Pro 2 FM, dan secara khusus untuk semua teman Pro 2 di kota Manado dan sekitarnya, tetap semangat untuk hari ini. Alright, dua single ini bakal nemenin kalian semua nih teman Pro 2 di sesi terakhir sebelum jam 8. Kalau misalnya kamu juga masih pengen request lagu, yuk monggo langsung aja di 0851 988 9797 atau boleh langsung di @pro2manado, duanya pakai angka.